0: melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan, Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melandani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Seperti yang kita tahu bahwa cuaca di NTT dalam beberapa hari terakhir ini cukup menarik perhatian. Meski sebagian besar wilayah yang telah memasuki musim kemarau, hujan justru masih terjadi di sejumlah daerah dan disertai angin kencang yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya sedang terjadi di atmosfer NTT. Nah, untuk membantu kita memahami fenomena ini, telah bergabung bersama kita di ujung telepon ada Bapak Stine Notek selaku Kepala BMKG Stasiun El Tari Kupang. Selamat pagi, Pak Sti.
1: Selamat pagi, Pak. Baik. Selamat pagi semua.
0: Baik. Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik.
0: Pak Sti, ada kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini masyarakat NTT merasakan cuaca yang cukup dinamis, Pak. Mulai dari panas terik, hujan di beberapa wilayah hingga angin kencang. Jika digambarkan secara umum, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi atmosfer NTT saat ini, Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi di wilayah NTT. Memang benar secara umum atau secara garis besar wilayah NTT saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi seharusnya kondisi yang terjadi saat ini lebih dominan kering, tetapi 2-3 hari terakhir di wilayah NTT seperti di wilayah Pulau Timur bagian selatan, sekitar daerah Malaka, TTS, Kabupaten Kupang bagian selatan, dan ada beberapa juga wilayah di Manggarai, terus di daerah-daerah ketinggian terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Bahkan di wilayah Malaka dari data yang kita peroleh hujannya sampai hujan sangat

0: Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer yang biasa kami sebut gelombang Kelvin, gelombang atmosfer Kelvin, sama Median Julian Oscillation atau MJO. Nah, apabila gelombang ekuatorial Kelvin ini aktif atau melintasi wilayah Indonesia termasuk NTT, dan MJO ini juga aktif dan melintasi wilayah NTT, maka akan meningkatkan curah hujan. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Kami pantau hari ini, khusus seperti di wilayah di Kota Kupang, kondisi cuaca sudah kembali cerah dengan disertai dengan angin yang kencang. Mungkin demikian, Pak.
1: Oke, Bapak, apakah fenomena seperti ini masih tergolong normalkah dalam karakter iklim di NTT sendiri, Pak?
0: Iya, fenomena ini masih tergolong normal karena pergerakan seperti MJO itu, pergerakannya itu gelombang atmosfer yang bergeraknya dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, atau dari wilayah barat Indonesia menuju ke wilayah timur atau sebelah timurnya Papua. Nah, apabila melintasi, itu akan meningkatkan atau mengakibatkan curah hujan walaupun dalam kondisi musim kemarau. Nah, pergerakannya ini biasa 30 sampai 60 hari, jadi dia bergerak terus 30 sampai paling cepat 30 hari, paling lambat 60 hari, dan apabila melintasi wilayah yang dilalui akan mengakibatkan hujan. Tetapi hujannya akan lebih lebat kalau terjadi atau pelintasannya terjadi pada saat musim hujan. Jadi pada saat musim hujan sudah ada hujan terus ditambah lagi dengan MJO, maka hujannya akan lebih lebat lagi. Demikian.
1: Oke. Nah, Bapak, masyarakat sekarang kan menganggap kalau musim kemarau artinya hujan tidak bakal turun, Pak. Nah, apakah ini pemikiran yang tepat atau pemahaman yang perlu kita luruskan bersama, Pak?
0: Ya, baik. Jadi musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Musim kemarau itu masih ada hujan, tetapi intensitasnya yang sedikit. Dalam satu bulan mungkin intensitasnya tidak melebihi dari 50 mm di suatu wilayah. Jadi dalam musim kemarau masih ada hujan, tetapi intensitasnya sedikit, biasa dalam kategori ringan, dan tidak terjadi dalam sebulan hari hujannya tidak berlangsung lama, tidak sampai 10 hari atau tidak di bawah 10 hari lah, intensitasnya ringan. Jadi dalam musim kemarau masih ada hujan, tetapi intensitasnya yang ringan dengan durasi yang singkat. Demikian, Pak.
1: Nah, Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan terkait dengan gelombang Kelvin dan MJO yang sama-sama aktif. Mungkin apa dampak tambahan yang biasanya muncul terhadap kondisi cuaca di wilayah NTT sendiri, Pak?
0: Iya, jadi kalau dalam kondisi normal tidak dipengaruhi oleh gelombang Kelvin, ekuatorial atau Median Julian Oscillation atau MJO, kondisi cuacanya kering. Kondisinya cuacanya kering seperti musim kemarau, tidak ada hujan, tetapi apabila ada aktifnya gelombang Kelvin sama MJO, maka akan meningkat, akan menyebabkan hujan, tetapi intensitasnya tidak banyak. Selain itu juga kondisi wilayah di NTT di bagian ketinggian dia ketinggian yang di atmosfer itu kelembapannya cukup basah. Kelembapan kami lihat di sini sekitar 60-90%. Dengan kelembapan yang basah pada musim kemarau ini mengakibatkan juga hujan. Jadi mungkin saya kembali lagi, faktor yang menyebabkan hujan pada wilayah NTT saat ini ada tiga, yaitu gelombang Kelvin ekuatorial, terus Median Julian Oscillation atau MJO, dan kelembapan yang cukup basah di lapisan ketinggian berkisar 60-90%, sehingga menyebabkan wilayah NTT dalam 2-3 hari terakhir ini terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat.
1: Oke, baik, Pak. Selain hujan, masyarakat juga merasakan angin yang cukup kencang, Pak. Apalagi kemarin di ND sempat merasakan hal tersebut. Nah, apa yang menyebabkan peningkatan kecepatan angin di NTT saat ini, Bapak?
0: Iya, baik. Dalam musim kemarau ini biasa kami kenal dengan angin monsun timur. angin monsun timur atau angin monsun Australia. Angin ini bergerak dari Australia menuju dari benua Australia menuju benua Asia melewati wilayah NTT, dan kondisi ini adalah kondisi normal yang setiap tahunnya terjadi. Kalau kita kenal di wilayah di Indonesia mengenal dua musim, musim barat, musim timur, dan ada monsun timur, monsun barat atau monsun Asia, monsun Australia. Nah, kondisi ini berlangsung setiap tahunnya apabila posisi matahari berada di sebelah utara seperti saat ini, atau saat ini posisi matahari berada di sebelah utara, maka akan terjadi pergerakan massa udara dari Australia ke Asia. Nah, pergerakan ini mengakibatkan salah satunya angin yang kencang karena perbedaan tekanan yang cukup tinggi antara wilayah dari Australia ke wilayah Asia. Nah, saat ini wilayah di Australia mengalami tekanan udara yang tinggi, sedangkan wilayah di Asia mengalami tekanan udara yang rendah. Nah, akibatnya ada aliran massa udara yang tinggi, yang kencang dari Australia menuju Asia melewati wilayah NTT. Ini merupakan kondisi yang normal yang setiap tahunnya terjadi apabila memasuki musim kemarau yang ditandai dengan angin monsun timur.
1: Oke. Nah, Bapak, ketika angin kencang terjadi bersamaan dengan cuaca yang cenderung kering, ini risiko apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak?
0: Iya. Jadi selain angin kencang, mungkin Bapak Ibu juga sekarang merasakan kondisi cuaca yang dingin, suhu udara yang dingin pada saat malam sampai dini hari. Nah, ini juga salah satu penyebab dari angin monsun timur yang bergerak dari Australia membawa massa udara dingin juga dari Australia. Jadi saat ini di benua Australia suhu udaranya rendah sekali, berkisar 1-3 derajat, sehingga ada pergerakan udara atau aliran massa udara dari Australia menuju ke Asia melewati NTT, sehingga kita juga merasakan suhu udara yang dingin pada saat malam sampai dini hari. Nah, selain itu juga, mohon maaf, pertanyaan tadi apa, Pak?
1: Halo, Pak?
0: Iya. Yang pertanyaan yang keduanya tadi, Pak.
1: Oke, ketika angin kencang terjadi, Pak, bersama dengan cuaca yang cenderung lebih kering, ini risiko apa yang perlu diwaspadai masyarakat,
0: Pak? Iya, jadi mungkin yang perlu diwaspadai terutama ya kesehatan bagi masyarakat perlu diwaspadai karena kondisi cuacanya yang berbeda drastis, terutama suhu pada siang hari kondisinya panas, tetapi pada malam hari kondisinya cukup dingin, sehingga perlu diwaspadai kondisi tubuh, ketahanan tubuh, dan juga perlu diwaspadai juga angin yang kencang terutama bagi kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi yang sangat kering, terus ditandai dengan angin yang kencang, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sangat besar. Apabila saat ini sudah ada masyarakat yang mulai membersihkan lahan atau membersihkan lahan untuk menanam lagi kayak palawija atau tanaman-tanaman yang berumur pendek yang memanfaatkan musim kering yang ada, mungkin disarankan untuk tidak kondisi angin yang kencang disertai dengan suhu yang tinggi pada saat siang hari. Ini sangat berpotensi sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, Bapak, kalau kita bicara NTT ini kan wilayah kepulauan yang banyak berhadapan langsung dengan laut yang terbuka, Pak. Apakah kondisi geografis ini turut mempengaruhi dampak angin yang dirasakan masyarakat?
0: Ya, betul sekali. Terutama bagi wilayah-wilayah yang berada di pesisir, dan terutama lagi wilayah-wilayah yang berada di sebelah selatan wilayah NTT seperti selatan Pulau Sumba, Sabu, Rote, Pulau Timur. Ini wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tentunya akan mengalami gelombang yang sangat tinggi, dan juga wilayah-wilayah yang ada di pesisir juga perlu diwaspadai karena peningkatan angin yang cukup tinggi ini. Pada saat aktifnya monsun timur ini, kami mencatat kondisi anginnya ini akan sangat kencang di periode bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai September. Di periode 4 bulan ini perlu mewaspadai angin yang cukup kencang. Kondisi angin yang kencang ini tidak berlangsung setiap hari. Biasanya berlangsung angin kencang sampai 3-4 hari atau 1 minggu atau 10 hari. Setelah itu kondisinya akan menurun. Kondisinya akan menurun sekitar 1-2 minggu dan kondisinya akan kembali meningkat. Jadi kondisi angin selama 4 bulannya itu akan bervariasi, akan terjadi angin yang cukup kencang, tapi kondisi anginnya tidak terus menerus. Kondisi anginnya tidak terus menerus, tetapi dalam 4 bulan ini akan berpotensi terjadi angin kencang. Puncaknya sekitar bulan Juli Agustus, kondisi anginnya akan lebih kencang lagi dari bulan Juni.
1: Oke, baik Bapak, sebagai penutup mungkin apa pesan dari Bapak sendiri selaku Kepala BMKG Stasiun Eltari Kupang kepada masyarakat agar tetap waspada, memahami informasi cuaca dengan benar dan dapat mengantisipasi potensi cuaca yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Silakan Bapak.
0: Ya baik, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah NTT untuk mewaspadai kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Ini bukan kondisi cuaca yang baru terjadi saat ini, tetapi ini kondisi cuaca yang normal yang setiap tahunnya terjadi seperti ini. Apabila kita memasuki musim kemarau dan aktifnya angin monsun timur atau angin monsun Australia, maka akan menyebabkan angin yang kencang, terus suhu udara yang dingin pada malam sampai dini hari, dan juga kelembapan yang rendah. Oleh sebab itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai kondisi ini, menjaga kesehatan dengan makan-makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, terus bagi masyarakat yang beraktivitas yang bertani untuk mohon izin untuk jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena dengan kondisinya kering dan angin kencang akan terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir untuk mewaspadai potensi terjadi angin kencang. Angin kencang ini berpotensi terjadi selama 4 bulan ke depan, selama bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai bulan September. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang akan beraktivitas, mungkin terus memantau kondisi informasi cuaca yang diberikan oleh kami sebagai stasiun meteorologi Eltari Kupang. Masyarakat bisa mengupdate informasi cuacanya di aplikasi info BMKG, bisa melihat informasi cuaca terkini di aplikasi info BMKG, atau bisa melihat di media sosial info BMKG atau info BMKG Eltari. Kalau media sosial info BMKG ini untuk seluruh informasi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi kalau untuk sosial media info BMKG Eltari ini informasi khusus terkait dengan cuaca untuk masyarakat di wilayah NTT. Demikian,
1: Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah berbagi banyak hal bersama RRIND pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahan persepsi kemudian ke depannya. Terima kasih Bapak.
0: Siap, terima kasih atas kesempatannya.
1: Baik, selamat siang. Siap, selamat pagi. Baik pendengar, dari perbincangan kita tadi bersama Bapak Sti Nanotech, dapat dipahami bahwa meskipun sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau, memang dinamika atmosfer ini masih dapat mempengaruhi kondisi cuaca. Aktivitas gelombang Kelvin, MGO, serta menguatnya muson timur menjadi faktor yang turut membentuk kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini, mulai dari hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah hingga angin kencang yang perlu kita waspadai bersama. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG seperti yang disampaikan oleh Pak Asti tadi, terutama bagi nelayan, petani, pelaku transportasi, maupun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Kewaspadaan tentunya menjadi penting agar kita dapat mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin muncul akibat perubahan kondisi cuaca. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda, hari ini kami hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Tulus Prakirawan BMKG Stasiun L Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Tulus.
2: Ya, selamat pagi Pak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 22 Juni 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, Kruteng, Wengapu, Waibakul, Tambolaka, dan juga Waikabuba. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Mbai, Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan khusus untuk saudara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan juga Ngada, dan waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburejua. Demikian perakiraan untuk hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Tulus. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi Pak.

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya gerakan magma ke permukaan. Demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar

0: Pertamina Kabupaten Kendi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kendi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Kendi, dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Masih bersama Rian Hidayat dan juga Budi Antonio yang menemani ruang dengar Anda dalam program Florata pagi ini. Dan kita bertemu seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Tengah di program Halo RRI. Bersama pengarah acara ada rekan kami Riko Kota, bersama gatekeeper ada RJ Titin Jene. Kami mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821-4451-1957 maupun di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin tidak mau bercengkrama lebih jauh karena takut mungkin suara Anda dikenali banyak orang. Silakan kirimkan voice note ataupun pesan teks yang berisikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan ketidakpuasan Anda terhadap pelayanan publik, kebijakan sosial, atau hal apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dan Halo RRI ini tidak terbatas pada pendengar kami di ND sendiri, tapi kami juga memberikan kesempatan kepada pendengar kami yang berada di Kabupaten Ngada, Kabupaten Sika, dan dimanapun di wilayah Flores agar bisa menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik, pelayanan sosial, atau apapun yang sekiranya dirasa mengganggu atau dirasa kurang optimal dijalankan oleh pemerintah maupun instansi yang berkaitan dengan keluhan Anda. Silakan di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Pamungkas yang mungkin bisa mewakili perasaan Anda terkait dengan judulnya, yakni One Bad Day. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan. One, two, three, four.

Dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 pendengar, Anda mendengarkan Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Antonio, dan juga ada pengarah acara Riko Kota dan gatekeeper Titin Jene. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa memberikan update terkait dengan isu-isu yang mungkin baru Anda rasakan atau mungkin sudah lama Anda rasakan dan belum menemukan solusi yang tepat bagaimana untuk diperbincangkan kepada khalayak ramai. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note ataupun pesan teks. Yang penting jangan lupa tuliskan nama, di mana Anda berada dan apa keluhan Anda di 0821-3878-8786. Anda bisa memberikan masukan, isu, saran apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa program Halo RRI ini tidak terbatas bagi pendengar kami yang ada di Kota Ende, tapi kami juga membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi pendengar kami yang ada di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan juga Flores Timur maupun Lembata, agar bisa menyampaikan isu maupun keluhan yang dirasakan. Dan kemudian akan kami tindak lanjuti dengan menghubungi instansi atau beberapa pihak yang memang berkaitan erat dengan isu yang Anda sampaikan. Karena waktu sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, masih sekitar 30-an menit lagi kebersamaan kita di program Halo RRI hari ini edisi Senin 22 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan menyajikan beberapa lagu pilihan untuk menemani aktivitas yang Anda di hari ini, sambil menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoscope. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Masih bersama saya Rian Hidayat, juga rekan saya operator ada Budi Buku, pengarah acara Riko Kota, dan juga gatekeeper ada RJ Titin. Kami masih menemani ruang dengar Anda. Tentunya kebersamaan kita ini masih tersisa 20 menitan lagi pendengar. Jadi kami mohon bagi Anda yang mungkin memiliki isu, masukan, atau apapun terkait dengan kebijakan publik, pelayanan publik juga, atau apapun yang sekiranya cukup mengganggu Anda, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Daripada Anda sekedar memberikan keluhan atau menuliskan keluhan Anda di sosial media tanpa menemukan jalan keluar, kami bantu untuk menemukan jalan keluarnya dalam program Halo RRI. Karena apapun keluhan Anda, baik itu positif maupun negatif, kami akan teruskan kepada berbagai pihak yang mungkin bersentuhan langsung atau beririsan langsung dengan isu-isu yang Anda sampaikan. Anda bisa angkat isu soal apa saja terkait dengan sampah mungkin, atau kebetulan kita sedang merayakan atau sedang menikmati tontonan Piala Dunia 2026. Anda mungkin bisa mengangkat masukan atau isu terkait dengan penambahan Videotron mungkin, atau memberikan masukan untuk menggelar nonton bareng ketika hari-hari libur, karena kita tahu Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, di mana waktu penayangannya cukup mengganggu dengan aktivitas kita sehari-hari, apalagi bagi kita pendengar RRI yang bekerja pada siang hari, pada pagi sampai sore hari. Dan mungkin bagi Anda yang menginginkan hal tersebut bisa berkonsultasi bersama kami di Halo RRI, dan akan kami teruskan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk membantu merealisasikan masukan Anda terkait dengan perayaan atau menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2026. Atau mungkin ada punya isu atau masukan lain, silakan di 0821-4451-1957 atau di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sekali lagi, sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Tapi tetap bersama kami mendengar, karena sesaat lagi rekan kami Joanna Bara akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Reni Hidayat, juga rekan saya Budi Buku, ada pengarah acara Riko Kota dan gatekeeper RJ Titin, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang, ciao.

Skill up.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebersamaan kita siang hari ini di Florata Siang dalam sajian pengarus utamaan gender. Dan di Studio 1 saat ini sudah hadir ya narasumber kita yang akan berbincang terkait dengan salah satu topik yang kami sudah siapkan, strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Dan nanti kami juga undang Anda mendengar RRI untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam siaran pengarus utamaan gender. Kami buka line telepon dan juga line WhatsApp hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878 8786. Pendengar perempuan tentu memiliki hak yang sama untuk berkembang, merasa aman dan dihargai dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun pekerjaan. Melalui pemahaman tentang kesetaraan gender, perempuan dapat membangun keberanian dan juga strategi untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Siang ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, pendengar, strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Saya sapa dulu narasumber kita siang hari ini, ada Suster Florencia SSPS dari tim JPIC Kabupaten Ende. Selamat siang, Suster.
2: Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi saudara-saudari pendengar RRI Ende di mana saja berada. Saya Suster Florencia SSPS kembali berterima kasih kepada RRI Ende atas kerjasama dengan lembaga GPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur. Hari ini kita akan melihat dan mendalami bersama mengenai strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini bukan sebagai seorang profesional yang bergelut di bagian gender, tapi saya hadir sebagai seorang suster SSPS yang bekerja bersama dengan para suster seluruh provinsi SSPS Flores bagian timur di bagian GPIC.
1: Baik, suster, kita di siang hari ini ya berbicara tentang kesetaraan gender. Nah, menurut suster, kesetaraan gender dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa nih, suster?
2: Terima kasih. Sejauh yang saya tahu dan yang saya mengerti bahwa kesetaraan gender itu satu situasi atau kondisi di mana kaum perempuan dan laki-laki menyadari secara penuh bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, kewajiban, akses, kesempatan atau peluang untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang setara atau harmonis, yang sama, tidak, artinya diperlakukan yang sama, tidak membeda-bedakan ini perempuan jadi harus begini atau laki-laki jadi harus begini. Itu sejauh yang saya tahu.
1: Baik, selain itu, suster, yang juga perlu diketahui pendengar ya, mengapa kalau kita melihat ya, perempuan ya, sebenarnya ini perlu memahami hak dan juga perlindungan terhadap dirinya sendiri nih, suster?
2: Saya kira perempuan perlu untuk memahami hak dan perlindungan terhadap dirinya sendiri supaya perempuan itu sendiri memahami haknya dan juga karena dia memahami secara benar akan hak dan kewajibannya, maka dia juga akan berjuang untuk mempraktikkan dalam hidupnya, juga berjuang di masyarakat untuk menumbuh kembangkan kehidupannya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang sama, dan juga menumbuh kembangkan bahkan berjuang untuk yang lain dalam kesetaraan itu sendiri.
1: Dan berdasarkan realita yang suster melihat selama ini, apakah benar perempuan itu sudah mengenal, memahami haknya sebagai perempuan nih, suster?
2: Sejauh ini bagi kaum perempuan yang sudah mengenyam pendidikan yang memadai, saya kira itu sudah. Tapi yang di pedalaman, di pedesaan, mau dibilang kurang. Masih kurang ini. Dalam arti begini, ada ya dari segi pendidikan yang membuat mereka bukan tertutup, tapi memang keadaan, misalnya dia mau mengenyam pendidikan yang memadai, tapi ekonomi tidak mencukupi, dan juga pengaruh budaya atau norma yang ada. Jadi kalau mau dilihat di Indonesia, saya kira pada umumnya itu masih diperjuangkan ya, dan ini cukup mau dibilang berkembang tapi begitu pelan ya. Kita melihat bahwa ada berjuang. Kalau di kota, orang yang mengenyam pendidikan yang cukup, dia sudah bisa tahu, bisa akses internet dan seterusnya, dia bisa belajar. Tetapi di pedalaman, di ini banyak hal yang belum.
1: Apakah salah satu faktor SDM juga mempengaruhi ya, begitu ya, suster?
2: Ya. Oh ya, SDM, pendidikan, dan faktor mentalitas juga, pola berpikir, lalu masyarakat misalnya belum mampu untuk menerima perubahan itu sendiri, bahwa di kalangan masyarakat bahwa perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki atau punya hak, kewajiban, akses, kesempatan, peluang untuk mengenyam pendidikan juga yang sama dan lain-lain. Tapi di masyarakat itu lebih mempertahankan tradisi yang berlaku. Kalau di kota ya kita bisa masih bisa lihat bahwa ini ada perkembangan, tapi di pedalaman saya kira itu masih terlalu pelan, itu
1: berproses,
2: belum
1: gitu ya. Baik, suster, strategi apa nih yang bisa dilakukan perempuan untuk bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan itu sendiri?
2: Strategi yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah kekerasan ini, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya strategi itu banyak, ya. Tetapi kurang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Saya mau mengungkapkan bahwa salah satu strategi yang perlu dimiliki oleh perempuan untuk memelihara atau menghadapi kekerasan ini, yaitu perempuan itu kan punya jiwa atau perasaan macam feminimnya itu, rasa kasih sayang. Maksud saya perempuan itu kan perannya sebagai seorang ibu, dia memiliki strategi dari awal, yaitu mendampingi anak-anak atau mengasihi anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Di situ dia bisa menumbuh kembangkan, juga menghasilkan generasi yang baru yang di memperlakukan anak-anak secara adil. Di situ tidak ada perbedaan. Misalnya dalam rumah tangga, dia mengasihi anak perempuan dengan laki-laki itu sama. Membagi tugas, misalnya menyapu atau mencuci piring tanpa membedakan bahwa oh ini engkau laki-laki tidak cuci piring, perempuan saja ini. Memperlakukan itu di dalam keluarga itu, mulai dari keluarga, bahwa dia sudah dilatih. Sekalipun misalnya dia dulu mengalami yang beda, tetapi dia perlu melatih anak-anaknya untuk menjadi generasi yang tahu menghargai, menghormati kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian dia juga memupuk sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan dalam rumah tangga, dia memupuk sikap untuk mendengarkan. Mengapa hal ini saya katakan? Karena dalam kehidupan bersama di dunia nyata, bahwa perempuan itu mau dibilang 80% omong banyak. Karena itu sulit untuk mendengarkan. Kadang-kadang pertengkaran di dalam rumah tangga itu, karena kita, maksudnya dalam hidup berkeluarga itu ada satu momen, bukan momen tapi karakter, bahwa perempuan itu 80%-nya omong banyak, dan ini tidak disukai oleh kaum laki-laki.
3: Dan ada istilah yang mengatakan bahwa ras terkuat di dunia, begitu ya, untuk kaum perempuan dijuluki.
2: Karena itu laki-laki biasa mengatakan bahwa saya tidak suka perempuan cerewet. Nah, di sini juga orang tidak bisa membedakan mana yang cerewet dan mana yang omong banyak. Pada umumnya perempuan omong banyak, tapi untuk cerewet itu kita bisa, masih bisa menghitung dengan jari. Lalu yang berikut, kadang itu memang laki-laki punya karakter tidak mau orang omong banyak, karena kalau mau dilihat kembali sebagai satu, saya omong ini karena itu ada di dalam kitab suci, bahwa Tuhan Allah menciptakan Adam itu begitu lama. Kita tidak tahu dia hidup menyendiri itu selama berapa lama kita kan tidak ditulis di situ. Jadi di sini karakter seorang laki-laki itu lebih banyak diam, dan dia menikmati kopi, rokok, lalu dia ingin menyendiri. Bukan karena dia mau, tapi memang itu
3: karakternya.
2: Dan disinilah kadang-kadang ada benturan di dalam rumah tangga itu, ketika berhadapan dengan istri yang omong banyak, notabene dia akan merasa saya terganggu. Dan ini perlu dipahami oleh seorang wanita, seorang perempuan, bahwa oh, laki-laki padahalnya begini. Karena itu berbicara atau berkomunikasi dengan laki-laki kurang lebih bijaksana, santun, dan efektif berkomunikasi dengan baik. Dan ini kalau dengan cerewet misalnya, itu pasti tidak diterima, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
3: Baik, ini memang realita ya, yang sebenarnya mungkin selama ini perempuan kurang memahami, begitu ya, karakter dari laki-laki ya, seperti itu ya, suster. Nah, sejauh ini bagaimana suster melihat bahwa perempuan itu bisa dapat membangun ya keberanian untuk berbicara ketika mengalami ketidakadilan?
2: Sebelum saya lanjutkan ini, saya teringat akan salah satu strategi dalam keluarga itu adalah suami, istri, dan anak lebih aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi itu strategi juga untuk bisa cegah kekerasan itu karena mereka akan mendapat input dari haji, dari kegiatan keagamaan itu. Jadi input itu kan diserap lalu akan dipraktikkan walaupun tidak 100%, tapi dia akan ingat itu.
3: Baik.
2: Dan pertanyaan yang berikut ini tentang
3: membangun keberanian.
2: Membangun keberanian. Memang hal ini tidak mudah. Cuman kalau kita melatih langkah demi langkah, kita bisa. Dalam arti begini, untuk bisa mampu untuk berani ini, pertama itu saya kira tidak merasa di pertama itu adalah merasa bahwa saya punya hak untuk menolak apa yang tidak baik. Jadi dalam arti bukan masalah harga diri, tapi bahwa dia memiliki prinsip bahwa saya tidak boleh diperlakukan
3: seperti itu,
2: seperti
3: ya.
2: Ini. Lalu langkah yang membuat dia kurang lebih berbicara, karena berbicara itu adalah suatu metode atau pola untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kalau belum mampu untuk mengungkapkan itu, bahwa latih diri untuk omong di depan cermin.
3: Oke, ya, salah satu cara begitu ya.
2: Ya, kurang lebih
3: percaya lalu, diri ya. Begitu ya. Oke.
2: Juga hindari perasaan bahwa saya yang bersalah. Itu yang kadang-kadang saya tidak mampu, nanti saya bersalah. Itu kadang-kadang juga pikiran maksudnya satu halangan juga untuk kita tidak berani. Lalu keberanian itu juga bisa dipupuk dengan mengenyam pendidikan yang baik. Lalu ya, zaman sekarang ada banyak sekali internet, jadi bisa membaca, lalu kemudian mandiri untuk saya bisa untuk mendukung diri sendiri. Kemudian juga ceritakan kalau mengalami kekerasan atau apa, kan kita bisa
3: harus speak up begitu ya,
2: menceritakan kurang lebih kepada orang tua atau orang terdekat atau kawan atau juga orang-orang yang kita rasa kita percaya bahwa saya akan menyampaikan ini kalau saya kira itu. Terima kasih.
3: Iya, jadi harus lebih membuka diri begitu ya. Tidak boleh memendam segala sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip bisa berakibat fatal begitu ya, suster ya. Oke. Nah, tadi suster juga menyinggung tentang pendidikan tentang perempuan. Nah, sebenarnya peran pendidikan dalam memperkuat posisi perempuan di masyarakat itu seperti apa, suster?
2: Peran pendidikan itu saya boleh katakan itu dia membuka wawasan, membentuk karakter seseorang, mendukung dan juga membentuk, membantu, dalam arti bahwa pendidikan itu kan suatu kesempatan untuk kita, wadah di mana sangat membantu, berperan penting di dalam membuka wawasan seseorang, membantu pola pikir masyarakat juga untuk perempuan. Karena itu sebagai satu jalan keluar yang begitu mendasar. Karena kalau tanpa pendidikan, orang tidak bisa baca, dia mau buat apa. Lalu juga seterusnya, karena dalam dunia pendidikan itulah wawasan seorang perempuan, bukan hanya perempuan tapi pada umumnya dia dibentuk, lalu kemudian dia juga bisa mengatasi masalah yang dia alami. Dan juga pendidikan itu berperan penting karena dia memberikan satu modal, bekal untuk orang berkembang, bertumbuh, dan kemudian dia memiliki pekerjaan yang mengakses pekerjaan yang baik, membantu orang untuk hidup mandiri, tidak tergantung pada, kurang lebih perempuan tidak bergantung 100% kepada suami. Memang ada juga sisi negatifnya, ketika artinya sisi yang kurang mendukung itu bahwa ketika seorang perempuan mandiri dalam tanda petik, baik mental maupun ekonomi, kadang-kadang membuat orang menjadi sombong. Sombong dalam arti, tanpa engkau saya bisa. Misalnya dalam kehidupan berkeluarga, keutuhan hidup berkeluarga, dia merasa, saya kan bisa bawa motor, saya tidak butuh engkau bantu ini. Atau saya kan bisa menghasilkan duit sendiri, saya tidak harus tergantung. Memang ini perlu satu kewaspadaan bagi perempuan. Sekalipun kita mampu untuk menghasilkan uang karena keterampilan kita sendiri, kita perlu juga kerjasama dengan suami, anak yang ada dalam keluarga untuk menjalin relasi yang lebih baik. Daripada kadang-kadang kemampuan kemandirian seseorang juga bisa menjebak orang lain untuk hidup yang tidak harmonis lagi dalam rumah. Tapi ini hanya satu informasi supaya kita juga.
3: Tetapi kadang realita juga seperti itu ya, suster. Jadi intinya kita harus lebih rendah hati. Seperti itu ya. Oke, suster, kita jeda sejenak ya. Kita terima kasih. Undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Silakan pendengar RRI yang mau berinteraksi ya terkait dengan topik kita siang hari ini, strategi perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Kami nantikan partisipasi baik di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami buka untuk Anda.
4: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
4: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Femi. Femi. Femi. Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi. Aduh. Femi. Aduh, ini anak menangis. Dia asap bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Masa-masa. Tunggu dia pulang ini. Mana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing. Mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke kapur tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara pengarus utamaan gender ya, dengan topik kita strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Suster, tadi kita sudah dengar ya salah satu iklan terkait dengan perempuan dan belis ya. Ini realita lah, kita kembali ke realita kehidupan kita yang nyata. Bagaimana menurut suster ya terkait dengan belis ya, di mana peran keluarga ya yang terima belis waktu menikah, kemudian lembaga adat, lembaga agama, sehingga ketidakadilan gender ini tetap terus terjadi nih, Sustar.
1: Terima kasih. Omong tentang belis itu menurut saya belis itu bukan karena laki-laki membayar perempuan seolah-olah dia sudah membeli. Mm-hmm. Jadi dia boleh memperlakukan perempuan apa saja, karena itu seolah-olah itu haknya. Padahal belis itu kalau mau dilihat, belis adalah satu penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, juga balasan dari perempuan kepada laki-laki.

0: sehingga Belis itu, ya saya mau katakan secara sederhana bahwa ketika Anda masuk sebuah toko untuk membeli sesuatu, kurang lebih kan ada harganya.
1: Hmm.
0: Apalagi ini seorang manusia, tapi bukan berarti jual beli, tidak. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa emas itu harganya lebih mahal daripada kelapa misalnya. Nah, manusia ini kan bukan dikatakan harga, tapi punya martabat yang sama. Maka Belis itu adalah saling menghargai antara laki-laki dan keluarga perempuan. Karena itu sangat tidak dibenarkan ketika ada perselisihan dalam keluarga, laki-laki mengeluarkan kata-kata bahwa engkau sudah Belis. Seolah-olah kalau saya mau katakan lebih buruk gitu, engkau siapa sebenarnya? Apakah engkau lebih tinggi dari Tuhan Allah? Tuhan sendiri tidak memperlakukan manusia itu dengan kekerasan. Tetapi seorang laki-laki berani melakukan kekerasan dengan istri yang dia sayangi. Karena kalau dia mencintai, berarti dia tidak punya hak, tidak punya rasa bahwa saya mau melakukan ini. Karena apa? Kadang-kadang orang yang kita cintai, orang itu yang kita kerasin. Apa artinya itu? Kayak terbalik kan? Saya mau katakan bahwa orang punya anak nona ada di rumah. Nah, kita pergi minta supaya menjadi ini. Ketika dia datang ke rumah, pihak laki-laki, seharusnya dia perlakukan kurang lebih sebagai ratu, karena begitu pentingnya engkau pergi ambil ya. Jadi itu bukan membuat dia menjadi istimewa, tapi bahwa itu memang istimewa.
1: Dihargai.
0: Perempuan itu tidak harus dibayar, tapi dihargai. Dihargai sebagai martabat, dia memiliki martabat sebagai ciptaan Tuhan yang sama. Jadi kalau sampai begitu, saya rasa tega sekali ya.
1: Baik.
0: Tidak mampu untuk membuktikan kata-kata bahwa saya mencintai engkau. Mungkin hanya awal-awal saya gombal saja.
1: Oke, gombal. Ya, Kakak Dev, gombal saja ya. Oke, bisa dipahami. Baik, ini semakin menarik nih, Suster ya. Dan tentu ada tantangan ya yang dihadapi kaum perempuan ya. Ini apa yang menjadi tantangan terbesar ya perempuan saat memperjuangkan kesetaraan gender nih, Suster?
0: Saya kira tantangan itu banyak ya. Tantangan yang pertama itu budaya atau norma patriarki.
1: Ya.
0: Lalu tantangan yang berikut itu masyarakat lebih mempertahankan tradisi yang ada. Misalnya ada calon kepala desa yang perempuan, mulai kusuk kasak, kita ini kerja begini, perempuan engkau tuh masak, seolah-olah dia dilahirkan dan memiliki kodrat untuk masak. Padahal laki-laki bisa masak, semua orang bisa masak. Lalu membersihkan rumah itu bukan pekerjaan dari lahir, langsung bilang anak engkau lahir perempuan jadi engkau kerjanya ini, tidak. Seharusnya kan membagi tugas yang sama rata dalam keluarga, yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi laki-laki urus mereka pun dunia, seolah-olah mereka tidak injak ini bumi, mereka ada di atas awan.
1: Ya, oke, baik. Jadi tidak tersinggung ya. Lalu, untuk pihak laki-laki.
0: Ya, saya ini kan sebuah kenyataan. Kalau tersinggung berarti kena.
1: Oke.
0: Lalu baik. Yang berikut itu adalah tantangan yang berikut itu orang mentalitas. Pola pikir untuk sulit menerima perubahan. Ketika kepala desanya laki-laki atau ketua RT atau RW-nya laki-laki, ya kami dulu itu begini, kenapa ini pilih perempuan? Macam itu kan ada, selalu ada perbandingan. Berarti orang itu sulit, masyarakat pun sulit, mentalitas pola pikirnya itu sulit untuk menerima perubahan itu. Dan yang terakhir itu kalau saya tidak salah itu adalah kebijakan dari pihak pihak pemerintah untuk mendukung atau membuat satu
1: regulasi
0: regulasi yang bahwa ini seperti ini dan seterusnya.
1: Oke. Pihak pemerintah harus membuat regulasi kebijakan, ada aturan khusus untuk gender seperti itu. Nah, untuk di lingkungan kerja atau sekolah sendiri nih, Suster, ini tentu dapat menjadi ruang aman ya bagi perempuan. Dan Suster melihatnya seperti apa saat ini?
0: Untuk di tempat kerja, lingkungan kerja atau sekolah, supaya mendukung atau menjaga bahwa perempuan ini merasa aman di tempat kerja dan juga di sekolah, saya kira yang pertama itu lingkungan kerja atau sekolah itu menyediakan fasilitas, misalnya fasilitas yang sangat dibutuhkan itu toilet atau kamar kecil yang jauh dari laki-laki. Lalu yang berikut itu ada aturan yang tertulis dan tegas mengenai bentuk pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa saja. Lalu di situ ada juga sanksi bagi pelaku kekerasan. Itu harus tegas dan jelas dan tertulis, dan juga di semacam apa ya, edukasi yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Saya mau mengatakan bahwa pegawai yang datang kerja di situ, dia sudah membaca bahwa aturan di kantor ini begini-begini, teristimewa itu menyangkut kekerasan tadi. Jadi dia kerja di situ, dia merasa aman, lebih-lebih kaum perempuan. Di sekolah pun begitu. Jadi ada sanksinya, kalau melakukan kekerasan maka ini sanksinya 1, 2, 3 dan seterusnya tertulis. Dan juga ada tempat atau
1: fasilitas,
0: wadah
1: ya,
0: fasilitas yang ada tempat untuk pengaduan yang aman. Jadi misalnya saya mengalami itu, saya tidak merasa takut karena ada pengadu, tempat itu di mana kita bisa mengadu bahwa saya diperlakukan ini yang secara aman, dalam arti bahwa sesudah dia lapor saya tidak akan ditakut-takutin atau diikutin,
1: diancam.
0: Bahwa, oh, kau diancam dan seterusnya. Jadi misalnya kotak saran yang tertutup misalnya, sehingga dia merasa aman bahwa saya lapor tapi saya tetap rasa aman. Saya kira itu.
1: Oke. Baik, di akhir kebersamaan kita nih, Suster, pesan apa yang mau disampaikan Suster kepada perempuan muda agar lebih berani, mandiri dan juga berdaya nih, Suster?
0: Saya punya pesan ini bukan sebagai seorang narasumber yang profesional tentang gender dan lain-lain, tapi saya memiliki satu dua ungkapan untuk mendukung kaum saya sebagai seorang perempuan yang sama, bahwa jadilah perempuan yang memiliki pilihan tanpa tekanan, dan juga terus berlangkah untuk menatap dan menata masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua itu bahwa setiap perempuan adalah multiperan. Karena itu teruslah belajar mengenyam pendidikan yang cukup dan juga tetap mandiri dalam mental dan juga ekonomi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Suster untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND, dan sudah berbagi informasi dan juga inspirasi ya untuk pendengar RRI. Semoga perbincangan kita siang hari ini dapat menambah kesadaran masyarakat bahwa perempuan berhak mendapat perlindungan, kesempatan dan penghargaan yang setara. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perempuan untuk terus berkembang. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Pengarus Taman Gender untuk siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan siaran ulang talk SM
1: Kilau Pancasila.

0: tanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

disebut juga awan lentikular kerap kali ditemukan di puncak-puncak gunung Indonesia. Bentuk keseluruhan awan terlihat seperti lensa sehingga disebut lentikularis atau awan lentikular. Awan lentikular ini sering muncul di musim dingin, tetapi terkadang bisa juga dilihat di waktu lain dalam setahun. Ketika udara lembab yang stabil bertiup di atas puncak gunung, ia dapat membentuk sekelompok gelombang besar di sisi arah angin. Udara akan naik dan mendingin. Proses ini disebut pendinginan ekspansif. Jika suhu cukup rendah, maka uap air di udara akan mengembun. Hal ini akan membentuk awan unik yang kita kenal sebagai awan lentikular atau awan topi. Bila dipandang mata, awan topi ini sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, awan topi dapat berbahaya terutama bagi dunia penerbangan.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memantau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan dan juga layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat berdampak. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyusuri jalan alternatif Palolo Napu di Kabupaten Sigi pada Minggu 21 Juni 2026. Menteri Dodi mengatakan Kementerian PU telah mendukung penanganan bencana sejak hari pertama bersama pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Menurutnya, perhatian pemerintah kini difokuskan pada keandalan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap harinya. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Baik, mendengar Pro 1 di mana pun berada, demikian ya informasi terkait dengan Menteri PU tinjau beberapa infrastruktur dasar pasca gempa di Sulawesi Tengah ya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengaksesnya di laman rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener loh. Jadi tinggal tidur terus bisa pinter.
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu.
4: Kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya bu ya, ini juga penting bu. Hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
5: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
4: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

sehingga harus dijaga bersama secara objektif. Ketua Umum APP MBGI Abdul Rifairas menegaskan program makan bergizi gratis ini merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Menurutnya, program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: Indonesia-nya,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan.

pecah atau dikenal rip current adalah arus laut yang mengalir menjauhi pantai yang dapat terjadi di area pesisir dengan karakter gelombang pecah. Arus pecah ini terjadi di permukaan laut dan memiliki kecepatan yang cukup kuat hingga dapat mencapai 2,5 meter per detik, melebihi kecepatan berenang manusia. Gelombang laut yang datang menuju pantai akan mengalir balik ke laut, akan mengikuti bentuk morfologi pantai dan arah datang gelombangnya. Pada saat gelombang laut yang datang membentuk sudut dengan pantai, maka akan timbul arus sejajar dengan pantai. Arus sejajar pantai ini jika bergerak konvergen pada satu titik, maka akan menimbulkan arus balik yang berkecepatan cukup tinggi yang disebut dengan rip current atau arus pecah.

pendengar Purwasa TV dimanapun berada, kami cukupkan sampai di sini ya, menemani Anda dalam musik dan informasi. Dan saatnya kami ajak Anda, umat Katolik, kita

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya.

SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan

Iran, Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang urut.

0: Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después del gol de ellos nos costó asimilarlo.
2: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa

0: saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.

0: meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih

0: informasi dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu

Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten.

atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion

0: Wali Kota Kupang KAT 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet KENPO sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai jurum satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang KAT 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event

Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan

0: sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumpukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Hidup rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
3: Moderasi beragama.
2: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
3: Moderasi beragama
2: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi.

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang. Gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi.

Ritual adat Lore Rusa dan Tiwu pada masyarakat Nabe Kabupaten Indi. Ritual ini dinamakan Lore Rusa, di mana seekor kambing atau rusa dalam bahasa setempat dibawa ke tepian muara bersama ratusan ekor ayam untuk disembeli oleh tua adat. Selanjutnya dibuang ke laut di tengah muara hutan bakau. Di muara itulah pernah terjadi pertumpahan darah antara Deken Deta Sengaki melawan pendatang dari luar Flores yang ingin menguasai dataran di wilayah Nabe. Ritual ini melibatkan masyarakat di 16 desa Kabupaten Ende. Sehari sebelum semua masyarakat adat, anak suku, turun ke laut menangkap ikan menggunakan tangan. Beberapa ekor ayam dan kambing dimasak oleh kaum perempuan di lokasi muara. Daging dimasak hanya dibubuhi garam saja, dimakan di rumah adat menggunakan alat makan dari anyaman dan tempurung atau batok kelapa setelah musyawarah adat. Hal ini sebagai lambang kebersamaan dan persatuan. Ritual Tiwu berlangsung mulai bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya dan dilaksanakan sebagai ucapan syukur untuk memberi makan leluhur. Pada saat tua adat menombaki ikan, pertanda dimulainya ritual tersebut. Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.

0: Info Lorata.
1: Tradisi Kekbu adalah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya di Muara Limbulea pada Sukulowa, Kabupaten Manggarai Timur. Sukulowa di Kampung Muting, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki warisan leluhur dalam merawat dan melestarikan alam semesta. Warisan leluhur itu adalah tradisi Kekbu. Tradisi Kekbu merupakan warisan leluhur Sukulowa yang tidak tergerus oleh perkembangan teknologi global, khususnya teknologi canggih untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Kesakralan dari tradisi Kekbu ini adalah pewaris warisan leluhur hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain itu, tradisi ini merawat suasana dan nuansa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan dari berbagai suku yang berada di wilayah Kota Komba bagian selatan di Kabupaten Manggarai Timur. Tradisi Kekbu merupakan satu-satunya tradisi yang menangkap ikan dan biota lainnya di sebuah muara yang disebut Limbulea. Jarang kita jumpai sebuah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya secara massal di sebuah kolam muara. Tradisi ini hanya bisa dijumpai dan dilaksanakan oleh kawasan Nangarawa, bagian pesisir selatan dari Manggarai Timur. Suku yang memegang mandat dari para leluhur di kawasan Rongga adalah suku Lowa. Tradisi Kekbu ini sangat sakral dan mistis karena yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan ritual Kekbu di Muara Limbulea adalah anak sulung dari keturunan leluhur suku Lowa.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Dan kita akan berbincang pendengar tentang salah satu kekayaan budaya Nagekeo, yaitu tarian Bero Uma yang syarat makna dan nilai tradisi. Bersama kita telah hadir ya pendengar RRI di ujung telepon ya pendengar, kami sudah terhubung bersama Ibu Marta Filomena WK SPD sebagai Ketua Sanggar Sweet Golden dan sekaligus Kepala Sekolah SD I Milawona yang konsisten melestarikan seni budaya lokal. Selamat siang Bu Filomena.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, salam sehat Bu, salam budaya.
1: Salam sehat juga dan salam cinta budaya.
0: Baik. Baik Bu Marta ya, saya sapa ya. Oke, baik, ini terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Ini bisa diceritakan asal-usul tarian ini seperti apa nih, Bu Marta?
1: Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Marta dari Kabupaten Nagekeo, di khususnya di Kecamatan Aceh Selatan. Saya bertugas di SDI Malawona. Dan kami mempunyai sanggar namanya Sanggar Seni Sweet Golden. Baru-baru ini kami ada kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Nagekeo. Dan tarian yang kami tampilkan itu adalah tarian Bero Uma. Bero Uma ini bahasa rindu, tapi kalau ke bahasa Indonesia berkebun. Tarian Bero Uma ini menggambarkan tentang bagaimana petani mengolah tanah dan merawat tanaman. Dan tarian ini kami tampilkan dengan salah satu alat musik tradisional yang namanya besi. Mungkin ini sedikit gambaran Ibu.
0: Ya, namanya apa Bu Marta, tadi kurang jelas?
1: Alat musiknya nama begi.
0: Begi ya. Oke, alat musik yang namanya begini ya, seperti apa nih Bu? Apakah dia dalam bentuk tabuhan atau giring-giring atau seperti apa nih Bu?
1: Alat musik begini terbuat dari bambu. Dan alat musik ini alat musik peti. Tetapi dia itu biasanya kita tarian menggunakan gong, namun kami gantikan dengan bambu. Alat musik begi yang dari bambu ini. Dan
0: oke, okay. Nah yang biasa menarikan Bero Uma ini untuk siswa-siswi ya atau masyarakat petani seperti itu, ini pada saat berkebun begitu atau seperti apa, atau pada saat panen Ibu?
1: Saat berkebun Bero Uma ini, Bero ini mulai buka kebun saat musim hujan, petani mulai siapkan lahan untuk mulai menanam.
0: Oke, gambaran dari tarian ini seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan gerak-geriknya seperti itu?
1: Gerak-gerik yang disampaikan saat kita tari itu adalah membersihkan lahan kebun, kemudian setelah membersihkan menanam, setelah menanam menyiang, kemudian merawat, dan setelah itu memanen hasil.
0: Oke, apakah tarian ini masih terus dijalankan ya sampai dengan saat ini ya tradisinya atau bagaimana Bu?
1: Ya masih.
0: Jadi jadi setiap kali buka kebun jadi harus ada tarian begitu.
1: Zaman dahulu itu Ibu, ya? Saya perlu cerita sedikit. Orang tua kami mereka karena capek setelah membersihkan lahan. Lalu ini karena sampai mereka mulai dengan memainkan alat musik begi, kemudian sambil menari, dan itu untuk menghibur hati mereka yang lelah, yang capek. Kalau di kebun ini kan jauh itu dari rumah, turun naik gunung itu di kebun itu mereka
0: Jadi ini ibu mulai menghidupkan kembali ya tarian ini ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, untuk tariannya sendiri ini butuh berapa banyak orang yang untuk bisa menggerakkan tarian ini, Bu Martha?
1: Ya, kemarin kami tampilkan 12 orang. Biasanya 6 orang, tapi kami bisa bawa 12 orang.
0: Oke. Nah, untuk aksesorisnya sendiri yang dikenakan oleh para penari ini apa-apa saja, Bu?
1: Aksesoris yang dipakai itu ada topi petani, selempang, itu selempang teluk poin, kemudian bere, ada tua atau topa atau pakai kesua, itu bahasa Renyu, topanya mungkin bahasa Indonesia, kemudian ada kain teluk poin.
0: Oke. Baik ya, Bu Martha, sejauh mana anak muda terlibat ya untuk mempelajari gerakan-gerakan tarian Bero Uma ini, Bu?
1: Untuk anak muda ada semua, ada niat untuk, tapi tergantung siapa yang menggerakkan dulu kita untuk bagaimana anak-anak muda itu mau bergerak bersama dengan kita. Dan anak-anak muda saling semangat. Anak-anak desa, di mana mereka ketika melihat, mereka juga ingin

0: lumayan agak sedikit harus kerja keras. Bagaimana membuat anak-anak itu untuk lebih betah dengan gerakan-gerakan yang tradisional ini.
1: Oke, dan gerakan-gerakan ini memang sudah sejak lama atau ada kreativitas baru seperti itu, Bu?
0: Ada gerakan-gerakan lama seperti tarian burung gagak. Itu kita meniru burung gagak atau tarian apa namanya alat detu, itu burung yang sering patok di pohon itu, yang kasih tubangan. Nah itu kita padukan dengan tarian modern sedikit, jadi tidak asli-aslinya.
1: Oke, baik. Jadi ada modifikasi begitu ya, beberapa gerakan ya. Begitu ya.
0: Ya.
1: Ini memang diciptakan oleh ibu dan juga teman-teman guru kesenian lainnya atau seperti apa?
0: Nah, ini kami bersama teman-teman guru, kita kolaborasi dengan masyarakat juga, warga masyarakat desa kami. Mereka memberikan ide-ide saran. Jadi bukan semata-mata dari guru sendiri, tapi bersama masyarakat yang sering biasa melakukan tarian-tarian daerah itu.
1: Oke. Apakah tarian ini juga hanya untuk upacara adat ya, atau ditampilkan di kesempatan-kesempatan lain?
0: Ya, baik. Kalau tarian yang adat itu kan sudah kreasikan, jadi tidak asli sekali.
1: Baik.
0: Tapi kalau untuk tarian adat itu ada tarian sendiri lagi. Nah, tarian yang asli itu kita sudah padukan dengan tarian yang kami kreasikan ini. Tapi kalau mama tampil di budaya tidak dikreasikan.
1: Jadi di acara adat tampilkan yang asli begitu ya?
0: Siap.
1: Oke, nah bagaimana peran sanggar ibu ya, sanggar Sweet Golden ini dalam pengembangannya untuk melestarikan tarian ini?
0: Peran kami tentunya saya ingin mengangkat kembali tarian-tarian yang asli yang ada, kita angkat kembali, tetapi kita kreasikan. Dan juga mungkin alat-alat musik yang zaman dulu ada, kita angkat kembali. Biar bisa bawa, ternyata Nagi Keo Indonesia ini punya tarian tradisional ada dan juga alat-alat musik. Nah ini yang perlu saya angkat kembali.
1: Oke, ini misalnya
0: bersama sanggar.
1: Baik, misalnya tarian apa saja nih Bu yang perlu diangkat kembali agar tidak punah di telan zaman modern seperti sekarang ini?
0: Baik, kalau tarian-tarian asli khusus di Nagi Keo itu, kalau dari Bu Awai ada tarian Tea Ibu. Kalau di Aceh Selatan, Kecamatan Aceh Selatan khususnya Rindu, itu kami tariannya Bebiredu. Bebiredu ini kami, itu yang kami mau pertahankan.
1: Oke. Tarian Bebiredu.
0: Bebiredu.
1: Ini tarian yang mau menggambarkan apa nih? Ada makna dari tarian tersebut ya, Bu ya?
0: Iya. Tarian Bebiredu itu biasanya untuk acara-acara adat budaya di Rindu, misalnya pas apa bangun rumah adat, kita ada potong kerbau dan juga ada juga tarian-tarian Bebiredu itu. Lalu misalnya acara Taumua, itu pendewasaan laki-laki, itu ada juga tarian Bebiredu. Kemudian tarian ini juga biasa di acara-acara besar seperti penjemputan atau acara yang ke gereja kerohanian, itu kita bisa tampilkan tarian Bebiredu ini.
1: Oke, nah bagaimana dengan ciri khas iringan musiknya Bu Martha?
0: Baik, iringan musik kami di Rindu khususnya Kecamatan Aceh Selatan, sebenarnya ada gong gendang, gong dan

0: zaman dulu orang tua menggunakan begi. Nah, saat inilah yang saya mau angkat begi itu.
1: Oke, baik. Bu Marta, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Dan pendengar, silakan yang mau berinteraksi siang hari ini, mau ingin tahu lebih jauh ya terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo, kami buka line telepon di 0821-445-11957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Ibu Marta, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan selepas lagu kita akan kembali berbincang ya terkait dengan tarian Bero Uma ini ya Bu ya.
0: Siap.
1: Baik, kita ke lagu dulu. Pendengar RRI, saya hadirkan lagu dari Nagekeo ya untuk Anda. Saya bingkiskan untuk semuanya saja yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan

Info Lorata. Musik Poidoa atau suling berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Bincang Budaya terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Bu Marta?
1: Iya.
0: Ya, baik. Masih terus setia ya bersama Prosat RRI ND. Dan Bu Marta, apa yang menjadi fungsi dari tarian Bero Uma ini untuk masyarakat Nagekeo nih, Bu Marta?
1: Bagi masyarakat Nagekeo, ya, tarian Bero Uma ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu memanfaatkan alam untuk kehidupan. Tarian. Jadi kita mengajak masyarakat Nagekeo bahwa mari kita berkebun untuk mempertahankan sumber pangan kita. Ya, itu salah satu fungsinya. Kemudian bagaimana masyarakat Nagekeo khususnya di desa Langit Awe memanfaatkan alam yang ada ini untuk kehidupan.
0: Oke. Dan sejauh ini dukungan dari pemerintah dan juga sekolah dalam menjaga kelestarian tarian Bero Uma ini seperti apa yang Anda melihatnya, Bu Marta?
1: Dari pemerintah, khususnya kami di Dinas PK, tentunya dari Kabid Kebudayaan di Dinas PK terus mendukung kami, memotivasi kami untuk mempertahankan seni dan budaya ini lewat festival, dan juga kita juga dibantu. Kemudian dari dukungan dari desa, masyarakat, mereka memberi support dan juga pikiran-pikiran dan juga apa ya, banyak yang mereka bantu kami. Dari desa, masyarakat, dan juga kecamatan dan kecamat yang support kami.
0: Oke, apakah tarian ini sudah menjadi tarian yang boleh dikatakan bisa masuk ke dalam muatan lokal dalam pelajaran atau seperti apa nih, Bu Marta?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Ini baru angkat pertama kali.
0: Oke. Ini baru angkat pertama kali dan tampilannya juga di festival juga pertama kali begitu. Ya, untuk ke depan nih, bagaimana rencana Anda nih, Bu Marta, apalagi dengan Sanggar Sweet Golden ini untuk mencari sesuatu yang baru ya, untuk bisa

0: ya, dengan tari-tarian lain seperti itu.
1: Ya, pastinya ke depan kami akan terus mengangkat tarian musik, khususnya bagi alat musik yang dari bambu ini yang bagi saya, menurut saya asli. Dan juga ada satu tadi di apa ya, tadi saya dengar di suara tadi ada di apa namanya itu alat musik
0: Poidoa.
1: Dari Bejawa itu, yeah. Salah. Itu yeah. Juga saya ternyata di kami juga ada namanya satu boy. Jadi itu rencana kita mau angkat lagi,
0: okay.
1: Kita mau angkat lagi alat, banyak kan alat musik musik tradisional yang perlu kita angkat terus dengan tarian-tarian tradisional.
0: Baik, Bu Marta, nanti lebih spesifik kita akan berbincang tentang alat musik dari Nagekeo begitu ya. Baik, pesan apa yang mau Anda sampaikan Bu Marta di kesempatan siang hari ini untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo umumnya dan juga anak-anak pelajar, anak-anak muda khususnya terkait dengan bagaimana melestarikan tarian Bero Uma ini?
1: Oke, baik. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Nagekeo khususnya anak-anak, mari kita sama-sama mencintai budaya kita yang begitu indah sekali, terutama tarian-tarian. Tarian Bero Uma ini kami angkat dengan tujuan bahwa mari kita lestarikan dan kemudian memanfaatkan tarian ini dengan mengkampanyekan bagaimana memanfaatkan alam untuk kehidupan, lalu dengan tarian ini juga mencerminkan bagaimana menanamkan semangat gotong royong, dan terakhir mengajak kita selain cinta budaya dan juga cinta alam. Itu saja Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Marta atas penjelasan yang sangat menarik dan penuh inspirasi tentang tarian Bero Uma. Semoga semakin banyak generasi muda kita yang mencintai dan melestarikan warisan budaya kita ini dan menjaga dan menghidupi tradisi, bukan hanya merawat identitas ya, tetapi juga memperkaya kehidupan bersama. Terima kasih Bu Marta untuk partisipasinya siang hari ini di acara Bincang Budaya.
1: Terima kasih Ibu, selamat siang.
0: Selamat siang, sampai jumpa di perbincangan berikutnya.
1: Oke, selamat siang.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja ya bersama Ibu Marta Philomena WKSPD, Ketua Sanggar Sweet Golden dan juga Kepala Sekolah SDI Malawona, yang sudah hadir berbincang bersama kita siang hari ini terkait dengan tarian Bero Uma dalam tradisi masyarakat Nagekeo. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat siang, sampai jumpa, dan salam budaya.

0: berdasarkan warta berita daerah RRI ND di Sirabu, maksud kami edisi Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Guru honorer menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke SDN Wolomoni. Gibran pun berjanji memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Bersama saya inilah berita selengkapnya.
1: Indonesia Tengah.
0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Nasib guru honorer menjadi salah satu aspirasi yang mencuat saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Wolomoni Desa Niowula Kecamatan Detusoko Kabupaten ND Kamis 18 Juni yang lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Gibran berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para guru. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
2: Pendidik di SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kamis 18 Juni lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan masyarakat. Di antara sejumlah persoalan yang disampaikan, nasib guru honorer dan tenaga pendidik PAUD menjadi salah satu keluhan yang paling banyak mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah berbagai keterbatasan. Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mengatakan persoalan guru honorer telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan telah dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu.
3: Oke, nanti kita data ya Pak, guru honorernya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu ini juga apa yang paling banyak diperlukan, guru honorer.
2: Wapres Gibran menegaskan kesejahteraan guru menjadi salah satu hal yang harus mendapat atensi pemerintah. Ia juga menyebut presiden telah memberikan arahan agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius.
3: Ya, ini kan kemarin beberapa minggu yang lalu sudah dibahas dengan Pak Mendikdasmen. Ini nanti kesejahteraan guru menjadi salah satu ini hal yang harus diberikan atensi. Kemarin Pak Presiden juga sudah perintahnya. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya.
2: Selain persoalan guru honorer, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya seperti akses air bersih, jaringan telekomunikasi, bantuan sosial, fasilitas sekolah, serta kebutuhan mes guru. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sempat menimbulkan polemik di lingkungan SDN Wolomoni akan dipindahkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Bupati ND berkomitmen jadikan kawasan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan sempadan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Dao yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
5: Ya, kita apa, dalam pohon sepanjang sempadan Pantai Dao ini kita mulai tata
4: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di Kota Ende saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Ende yang lebih asri, nyaman, dan berkelanjutan. RRI Ende Nikolaus Magnen.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pemkab Manggarai Timur berperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan propuan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
6: Layanan propuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, mengatakan propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
7: Propuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluranya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP 2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan berjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
6: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan propuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS hingga Juni 2026. Jumlah itu terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sika. Pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika Patricius Federico menyampaikan data tersebut di Maumere pada Kamis 18 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Menurut Patricius, tingginya angka ATS dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, pernikahan pada usia sekolah, hingga persoalan administrasi kependudukan. Ia juga mengatakan sebagian anak masih tercatat sebagai ATS meskipun sebenarnya masih mengikuti proses pendidikan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara dokumen pendidikan dan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP. Saat ini, Dinas PKO sedang melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap seluruh data ATS. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan untuk mengidentifikasi anak-anak yang masih berpeluang kembali mengikuti pendidikan formal. Sementara itu, bagi anak usia sekolah yang sudah menikah atau tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, pemerintah mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, program paket A, paket B, dan paket C disiapkan sebagai alternatif agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan. Berita terakhir. Kabupaten Ende tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulang Kami ulangi, Kabupaten Ende tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
8: Kepala BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamidah mengatakan angka pemulangan jenazah dari ND masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lainnya di NTT. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dijelaskan, sebagian besar kasus berawal dari keberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, para pekerja menghadapi risiko lebih besar terkait keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum selama bekerja.
9: Kabupaten yang paling banyak itu adalah Kabupaten Ende sebanyak 12 peti mati, disusul Kabupaten Malaka sebanyak 6, disusul Timur Tengah Selatan baru Kabupaten Belu.
8: Yang melanjutkan, BP3MI NTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur penempatan yang resmi dan aman. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka kasus yang berujung pada pemulangan jenazah pekerja migran. Suratmi menambahkan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang meragukan. Prosedur resmi menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan selama bekerja di Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siput Awololom di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
1: Bu Dit, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

0: dituntut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Goyang asik,

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun berada, selamat sore untuk Anda. Terima kasih yang selalu setia bersama kami di Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Bagaimana kabarnya di hari Senin ini pendengar? Hari Senin itu hari yang memang melelahkan ya.

0: Iya, kita langsung saja ya di siang, di sore hari ini pendengar, kembali untuk menemani Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan menari atau bergoyang-goyang ya di udara ataupun yang masih di rumah sedang santai-santainya. Boleh juga ya sedang mengikuti siaran Pro Dangdut hari ini. Kita langsung saja yang bergabung ada Kakak Yeri Detuelu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Nona Angel, selamat berawal pekan. Apa kabar Nona Angelnya?
0: Selamat berawal pekan kembali Kakak Yeri. Kabarnya baik Kakak Yeri. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Baik juga Angel, puji Tuhan. Mm-hmm. Sehat walafiat, tak kurang satu pun.
0: Amin. Baik, sore hari ini minta lagu apa nih Kakak Yeri?
1: Lagu dari Roma Irama yang berjudul Darah Muda.
0: Darah muda, jangan darah tua ya. Oke, Kakak Yeri darah muda, ini salamnya untuk siapa nih?
1: Sebelum saya salam-salam, Angel sama siapa sore hari ini operatornya?
0: Ada Om Mbak Isareng yang menemani Kakak Yeri.
1: Oke. Kalau begitu pertama-tama spesial buat Nona Angel bersama Kakak Mbak Isareng, selamat bertugas, tetap semangat. Selalu di studio sampai di penghujung acara nanti. Okay. Semoga selesai tugas, kalian pulangnya hati-hati ya di jalan.
0: Amin, amin. Terima kasih untuk
1: yang lainnya,
0: doanya.
1: Yang lainnya ada Abang Jabox di Talibura.
0: Okay.
1: Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting. Mm-mm. Ada Bang Kanis. Ada Bang Hadi di Nias. Untuk Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Sipri di Boawae, Opa Delordes di Kalimati, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Tiobera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Siapa lagi ya? Soalnya aku sudah agak-agak lupa sih. Untuk Mama Hilda juga di Nangan Masa, selamat sore Mama Hilda. Untuk Bapak Mikael juga selamat sore yang ada di Solor. Okay. Bagaimana kabarnya? Kalau ada waktu bisa gabung di Pro 1 RRIND. Dan singkatnya saja semua partai Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana lagunya? Sudah terposisikan?
0: Amin.
1: Ya Nona Angel?
0: Terima kasih, sudah terposisikan dengan baik Kakak Yeri. Terima kasih.
1: Okay,
0: untuk ucapannya
1: gitu. Thank
0: selamat
1: you.
0: Sore. Thank you. Selamat sore. Baik pendengar, kita kembali ke line telepon ya. Siapakah dia? Halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita Mbak Angel.
0: Dangdut adalah kita dengan Kakak Nursia. Kakak Nursia, selamat sore.
2: Alhamdulillah Mbak Angel. Ternyata sudah hafal suaranya Nur ya.
0: Pokoknya suaranya itu yang gimana gitu ya.
2: Iya, serak-serak basa ya.
0: Serak-serak basa, manja-manja lita. Oke, okay. Kakak Nursia, lagu mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagu dari Ayu Soraya, Rela ya.
0: Rela, Ayu Soraya.
2: Lagunya yang pertama buat Mbak Angel bersama Bu operatornya, selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya, dan sukses selalu untuk Pro 1 RRIND, semoga tetap selalu jaya di udara. Dan lagu ini
0: dikisahkan
2: buat Randi yang ada di Adonara, salam sayang selalu bersama Bu Solor juga ya. Selamat sore, salam Pro Dangdut juga di, yang ada di Flores Timur ya. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Manda. Ada Bapak Dimas Nangaroro, ada Putra Mus Ndetumali, Abang Asonto di Pawai ya. Mus bersama Ramla ya, selamat sore. Ada Mama Ina, Mama Ciko, Mama Yanti di Bulawaya, Mbak Erna juga di Dagana ya. Ada Bapak Inggris di Maupongo bersama Bung Servas. Ada Bung Sipri di Rega. Terus ada Bung Rehan di Abelobo. Ada Mama Oce di Bukittanggor, Mbak Endang. Ada Ima di Raja. Terus ada Oma Ceri di Bonawa. Ada Bung Loris, Bung Oris. Ada Kak Maxim juga di Dona. Kak Marcel juga di Bumaria. Terus ada Bapak

0: Putri di Woronio, Mama Hilda di Nanganasa. Ada Opa Delor dari Sikalimati bersama Opa Natalia. Terus ada Bunda Ima di Maumere, ada Om Markus, ada Bu Riko, ada Mama An juga, ada Mbak Tia, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Bung Nano juga, ada Bung Papi di Mulawaru, ada Uma Deva di Jakarta, di sana ada Bunda Deva juga. Terus yang ada di Makassar, Mbak Viola, ada Mbak Ramla di Buton, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Mbak Puja juga di Papua, Bung Agus juga. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI ND, Nur Catan, selamat sore dan semoga terhibur selalu lagu-lagu yang dilingkiskan oleh para pendengar. Ada lagunya ya Mbak Angel ya?
1: Iya, lagunya ada ya, kakak dari Ayu Soraya. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih ya, Mbak Angel. Semoga sehat selalu, selamat sore.
1: Amin, terima kasih kembali. Doanya juga kami kembalikan ya untuk kakak Nursia dan sekeluarga, sehat selalu. Kita ke panel phone selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Suara kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramla Kanjel.
1: Ramla, selamat sore.
2: Iya, selamat sore juga Kak Angel. Gimana kabar?
1: Kabarnya baik ya, Ramla. Gimana juga kabarnya nih?
2: Iya, sehat Kak. Sehat.
1: Oke. Salam. Lagunya mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya Eri Susan, khususnya malam ini.
1: Khususnya malam ini. Ada apa malam ini sayang?
2: Iya, aku kangen sama cowokku.
1: Walah, kenapa sayang?
2: Iya benar, khususnya malam ini. Tapi bukan malam ini aja ya, dan seterusnya lah.
1: Tapi hari ini lebih khusus ya.
2: Iya benar.
1: Cocoknya tadi di ruang rindu ya, kita hadirkan khususnya malam ini.
2: Iya, khususnya malam ini betul.
1: Tapi di
2: kangen sama ini
1: sayang. Ini si doinya kemana nih?
2: Belum, itu lagi bobo cantik mungkin.
1: Masih
2: itu
1: bobo ya. Oke deh, siap. Lagunya dibingkiskan untuk siapa?
2: Ya, spesial buat yang tersayang Dinda Tomalia, Putra Musia, salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga, dan buat ibunda tercinta juga salam sayang selalu ya. Buat Kak Nur, buat Kak Randi, buat Mas Galuh, buat Sari, buat Opa Delortir, buat Yeri, buat Bapak Mikael di Solor ya, buat Oma Deva, buat apa lagi ya, buat Bung Servas, buat Bapak Manda, Mama Yanti,
1: dan
2: dan semuanya ya kaya buat Angel. Terima kasih Sabtu tugas.
1: Oke, terima kasih kembali Kakak Ramla di Buton Tengah. Selamat sore juga untuk sekeluarga di sana ya. Terima kasih selalu pantau Pro Satereri ND. Dan pendengar, kita hadirkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request ya. Kita akan kembali sesaat lagi.

kita sehari-hari tanpa kita sadari. Tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang

0: Baik pendengar dimanapun berada, selamat sore. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang tentunya tetap setia, selamat sore. Baru mungkin yang baru saja juga bergabung ya di sore hari ini, saya mengucapkan dari studio Pro Sotera Rinde, selamat menikmati lagu dangdut di sore hari ini. Ya, sebelumnya kita ke penelpon lebih lanjut ya pendengar. Kita akan ada sebuah pengumuman, ada dompet warna hitam pendengar hilang pada Kamis 18 Juni 2026 di sekitar warung Barokah Wolowaru. Nah, di dalam dompet ini terisi KTP, SIM, STNK, ATM dan juga uang. Nah, bagi yang menemukan ya pendengar, boleh hubungi nomor 085238 018745. Nah, atas nama Faikatul Inayah ya pendengar, yang kemarin jatuh atau hilang pada Kamis 18 Juni 2026. Nah, saya ulangi, bagi yang menemukan boleh hubungi nomor 085238 018745. Ya, kita selanjutnya ke penelpon Pro Dangdut di sore hari ini. Yang sudah terhubung ada Kakak Putra Mus. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Putra Mus. Bagaimana kabar hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, Angel.
0: Baik. Iya. Sore hari ini meminta lagu apa nih Kak Putra Mus?
1: Lagunya dari miliknya Lestia. Sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup.
1: Iya.
0: Baik, salamnya untuk siapa?
1: Oke, lagunya saya bingkiskan buat Ramlat Elia. Terima kasih atas sapaan dan juga responnya. Terus buat Kak Angel bareng Kak Prator, selamat sore, selamat bertugas. Buat Kak Nursia juga, selamat sore. Di sana ada Kak Randi beserta orang rumah, selamat sore. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya. Salam sapu rata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Singapura Rote. Dengan ucapannya selamat sore, salam Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada Kak Angel?
0: Ada, dari Lesti kan?
1: Iya. Oke, buat Kak Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore. Kembali kami sampaikan untuk Kakak Putra Mus, sehat selalu. Ya, ke penelpon selanjutnya ya, pendengar, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Ini Maupongo, Bang Sopat.
0: Selamat sore Bung Servas Maupongo, bagaimana kabar sore hari ini?
2: Baik, lagi mendung.
0: Ya, tetap semangat, sehat-sehat ya Pak Bung Servas. Sore hari ini mau minta lagu apa?
2: Lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar?
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya yang pertama untuk Mbak Inggris, yang pertama untuk Mbak Inggris, Bang Sore. Untuk Bapak Alek, Bapak Leng sudah sampaikan kelasnya, yang Nesloi, yang Ti, Rehan, yang Siti, Tengus, yang Barangkas, yang Masiri, Nusia, yang Stefanus, Katalis, Mama Fia, Bang Agus di Papua, untuk Bapak Markus, Mama Uci, Tramos, Muki, yang Nusanto, Oli, Bunda Ima, Adidia, Adidida, Bung Marcel, Gloria, Alkan Didi Kupang, Oma Desa di Jakarta, Ramla di Utang Tengah, Sampah Pejuang Waru, Mama Elda, Sari di Banjarmasin, Papa di Lobes, Ayu di Maluku, Lalu Mbak Kumanda dengan Nori, Bang Galus di Tujdi, dan Bunda Ipa. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Servas, selamat sore. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro Satera RND di sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut bisa menghibur Anda ya di setiap kegiatannya sore hari ini. Bagi yang bepergian juga, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Ya, dengan Bapak Agus di Rinci Dongga.
0: Bapak Agus di posisi
3: Rinci Dongga.
0: Rinci Dongga.
3: Iya.
0: Oke, itu kabupaten apa Bapak? Mohon maaf.
3: Oh, itu kabupaten di Nagekeo ini.
0: Oh, Nagekeo.
3: Kecamatan Nangaroro.
0: Nangaroro Nagekeo. Baik. Supaya kami bisa tahu ya Bapak ya.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay. Baik Bapak Agus minta lagu apa sore hari ini Bapak?
3: Tamu tadi undang itu isi Dahlia itu.
0: Tamu tadi undang?
3: Iya. Yeah.
0: Hmm, kenapa dengan lagunya Bapak? Ada tamu yang diundang tak diundang kah?
3: nanti akan diundang.
0: Oke, okay. Baik. Salam untuk siapa Bapak?
3: Ya, salamnya untuk buat adik Krius, Abang Ansonto, Putra Mus, serta sahabat kenalan dimanapun berada yang sekarang mendengarkan Pro 1, Pro Dangdut.
0: Mm-hmm.
3: Dengan ucapan selamat sore dan selamat menikmati.
0: Amin. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut sore hari ini. Bagi yang mau goyang juga silahkan ya. Tapi jangan lupa dengan aktivitas di rumah.
3: Iya.
0: Baik. Ini sekadar untuk hiburan dan kita goyang bersama. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk sapaannya. Salam sehat selalu Bapak.
3: Oke,
0: untuk keluarga.
3: Selamat sore
0: kembali. Baik pendengar dimanapun berada di sore hari ini ya, yang dengarkan RRI Pro 1 ND juga melalui streaming rri.go.id, saya ucapkan selamat sore dimanapun Anda berada maupun yang hadir di aplikasi kami ya, RRI Digital. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut Anomai kita, selamat sore kembali ke Enjer.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Putra Mus kembali lagi ke Enjel.
0: Oh, Kakak Putra Mus, selamat sore.
4: Iya.
0: Di mana, Mas?
4: Oke, kopi balik buat Bapak Agus tadi di Hari Tidonga ya. Itu proki saya itu, Pak. Tetangga saya itu.
0: Oh, tetangga. Oke deh.
4: Iya.
0: Siap.
4: Iya, itu satu proki dengan saya itu. Iya, buat Bapak Agus dan teman-teman yang ada di Diti, saya ucapkan selamat sore ya. Dan mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan bisa bergabung untuk meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Amin.
4: Terima kasih Kanjas, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Sehat-sehat di Nangaroro, di Rinci Dongga juga ya, untuk sekeluarga Bapak Agus maupun Kakak Putra Mus juga. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore
5: juga, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Nasrun di Sulawesi, Mbak.
0: Kak, oh Bapak Nasrun, selamat sore. Bagaimana kabar sore hari ini Bapak?
5: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin. Dari Sulawesi minta lagu apa sore hari ini?
5: Apa lagunya Mbak? Bentar saya.
0: Kalau yang kita siapkan ada Mal Agata Aji Gile, terus Goyang Dangdut dari Mirawati, Roma Irama, Dawai Asmara, Simalakama dari Jojos, Kopi Dangdut Mal Agata.
5: Iya, kita ada saja Mbak Mal Agata.
0: Oke.
5: Okay. Iya, potong-potong Mbak Lajar sama tugas, selalu apa semua keluar berumah. Dari bertugas sama cerdas selalu, biasa mesti serang kompak. Semuanya lah tanpa kecuali ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Baik, salam hangat juga dari ND ke Sulawesi Tengah, Bapak Nasron ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Kita sore Mbak.
0: Sore kembali. Suaranya dari arah mana nih ya?
7: Mas, lupa dengan suaraku, Jawa Timur bergoyang.
0: Oh, Mas Galuh, Jawa Timur, selamat sore. Gimana kabarnya, Mas?
7: Kabarnya baik, Mbak. Sehat selalu. Cuaca lagi mendung-mendung manja ini.
0: Iya, benar. Benung-benung manja.
7: Di sini gimana, Mbak?
0: Ditemani lagu dangdut pastinya lagi lebih asoy ya.
7: Oh iya iya dong, ini sambil ngopi saya.
0: Aduh enaknya.
7: Iya.
0: Oke, okay, Mas Galuh minta lagu apa nih?
7: Tak terduga aja.
0: Tak terduga.
7: Dari Rita Sugiarto ya. Iya, lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita
7: tak terduga, Pak.
0: Oke, okay, siap.
7: Iya, iya, Pak. Iya, sebentar ya, Pak.
0: Lagunya dibingkiskan untuk siapa nih, Mas Galuh? Wah, udah mati. Oke, terima kasih, Mas Galuh.
7: Halo, Mbak.
0: Oke, halo, ya. Halo.
7: Ya, ini ada yang ikut, boleh gak, Mbak?
0: Oh, gitu. Nah, tadi untuk bisa bertiga ya. Halo, selamat sore.
8: Halo, selamat sore, Mbak Injil.
0: Selamat sore kembali.
8: Iya, boleh ikut lagu, Kak?
0: Boleh, namanya dulu dong. Tak kenal maka tak sayang.
8: Oh iya. Namanya Sari gitu.
0: Oh, Mbak Sari, selamat sore, Mbak.
8: Iya, selamat sore juga.
0: Pantasan tadi hilang dikit, ternyata menghubungi Mbak Sari dulu.
7: Enggak, dia masuk. Biasa, Mbak, pasangan.
0: Biar serasi ya, sejalan, sepemikiran, sedangdut.
7: Iya, iya, betul. Ingat dong.
0: Oke, okay, minta lagu apa nih Mbak Sari?
8: Lagunya apa tadi? Goyang Dangdut apa?
0: Ada Kopi Dangdut, ada Goyang Dangdut juga ada dari Mirawati.
8: Goyang Dangdut aja, Gin.
0: Oke, okay. Siap.
8: Iya, salamnya buat Mbak Ramla, buat Putra Mus juga, buat Bang Marcel, buatnya Mama Dipa juga, buat Yeri, buat Hadi, buat semuanya aja. Buat Mbak Indi, terima kasih. Kami berdua pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Mas Galuh dan juga Mbak Sari di sore hari ini yang sudah bergabung selalu pantau Pro Satelari ND. Ya, pendengar, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda. Kita kembali di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah

0: Hey, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di sore hari ini kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, mendengar.

0: Kembali boleh line telepon ya di 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Iya, kita ada kembali di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore dan bersama kita Kak Angel.
0: Selamat sore kembali dengan Mama Yanti.
1: Ini ini dengan Mama Hilda di Nenganesa, Kakak.
0: Oh, Mama Hilda, selamat sore Mama. Bagaimana ya, kabar?
1: Baik, Kakak.
0: Baik. Nah, Mama Hilda minta lagu apa sore ini?
1: Kalau bisa mobil dan bensin.
0: Mobil bensin. Kita start dari mana dulu nih?
1: Nah, lagi mau mendengarkan saja, Kakak.
0: Oke, okay, siap. Pikirnya dari RRI ke Nangansa ya. Kita jalan ke Pantai Nangansa dulu.
1: Itu sudah, kita okay. Ingin berenang dulu.
0: Betul. Baik, Mama Hilda, salamnya untuk siapa?
1: Oke, pertama buat Kakang lagi bertugas. Nah, dan buat Oma Siri di Buanawa, buat Oma Desa di Jakarta, buat Mbak Nursia, buat Mbak Ramla, Mbak Sari, buat Bang Servas, buat Bang Giri, Bang Putra Mus, buat Bapak Ingrid, buat Bapak Lordes, dan buat semuanya deh.
0: Siap, terima kasih untuk semua pendengar ya di sore hari ini.
1: Iya, oke, kalau begitu kembali studio Kakak, selamat sore. Terima kasih
0: kembali dari studio juga. Kami ucapkan selamat sore untuk Mama Hilda sekeluarga yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Angel yang paling cantik.
0: Bapak Ingrid ya ini ya?
2: Bukan, dari Wawaria.
0: Wawaria, aduh lupa nih. Bapak Asonto.
2: Marcel dari Wawaria.
0: Bapak Marcel, Bapak mohon maaf. Aduh lupa terus nih. Wawaria bagaimana kabar?
2: Sudah pernah sekali-sekali gabung aja di Prosatere Indek karena lagi sibuk nih.
0: Bapak Marcel?
2: Kadang-kadang kita ingat sudah jamnya udah hampir habis.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kita nelpon nggak masuk.
0: Karena saking banyaknya penelpon juga.
2: Itu sudah.
0: Baik. Bapak Marcel, minta lagu apa sore ini Bapak?
2: Kalau boleh di ini sore biar biar ini harinya udah lewat hari Minggu biar hujan malam ini karena di sini barusan berhenti hujan. Barusan sudah satu bulan baru ini hari hujan.
0: Kemarin Kota ND baru diguyur hujan.
2: Ya, tapi kalau di Wawaria cuma baru ini sore dia. Sudah satu bulan mulai tanggal 23 bulan Mei itu hari berhentinya hujan.
0: Oke, ini baik.
2: Baru mulai guyuran hujan di Wawaria.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak Marcel untuk salamnya di sore hari ini. Dan tadi lagunya dari lagu Hujan Malam Minggu spesial untuk

0: siapa nih Bang Marcel?
1: Khususnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan, terutama untuk Nana Angel yang paling cantik, semua dengan operatornya di situ, semua kru Pro 1 RRI ND, semua petugas di pemancar sana juga, semoga terhibur begitu. Kalau salamnya pertama kali untuk ada Yeri di Tualu, Papi di Uluwaru, Omaceri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Toris di KM4, Putra Mus bersama Ramla, terus untuk Bang Sipri, Rehan, Mama Oce di Bukit Angor, Nursia di Mombawa, Yanti di Woloya, Ayu di Mbai, Bunda Ima di Mamere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, terus untuk Tidak yang terkasih, terus Bang Jabok di Talibura, Markus, Bang Oso, Bang Adolf, terus untuk Riko di Papua, Bang Agus di Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Puja di Bentuni Papua, terus untuk Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, terus untuk Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Lampung. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mbak Angel sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin, amin. Terima kasih untuk doanya. Salam kembali juga untuk Bapak Marcel sekeluarga, sehat dan sukses selalu untuk pekerjaannya. Ya, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Ya, ada Bapak Manda, selamat sore.
2: Selamat sore, Kodandu dan Bintala kita di Angel.
0: Iya, Bapak Manda, terima kasih. Selamat sore. Bintang lagu apa sore hari ini, Bapak?
2: Lagu Suara Hati dari Ida Laila.
0: Suara Hati Ida Laila. Oke, salamnya untuk siapa, Bapak Manda?
2: Buat tadi yang di Mokpoci, selamat bertugas. Terus buat Bunda Ima, Adivia, Adinano, Bun Markus, Adivia, Adelia, Putra Ida, dan semua Bung Jabok semua di Momere, selamat sore. Terus buat Bung Joni di Palembang, Alfa Hendri di Kupang, Om Ciri di Bonawa. Terus buat ada Eta Endang, ada Rian di Bajawa, ada Ayu di Mbai, ada Rian di Sipi, Bapak Ingrid, Mama Oce, ada Serpas, terus Mama Femi, Ayanti di Walwea, Putra Budaya Elit Keluarga di Maunura, Putra Murjinda Kumali, terus Mama Ina Maciko di Paumali, Bung Masih di Indona, Nursia di Maumbawa, Pada Lordes di Kalimati, Bung Loris, Bung Asonto, terus Bung Marcel di Pawaria, Bung Darin di Proreke, Bung Natalia, Ade Fatma bareng Ade Angki di Toli-Toli, Puja di Papua Buntuni, Tapi di Walawaru, Bunda Winggati di Wonosobo, Dina di Bogor, terus Nasrin di Sulawesi, Ramblan di Buton Tengah, Pak Odo di Jambi, Pak Nawar Cinta di ND Kilometer 5, Om Adevan di Jakarta. Singkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, dan kita berlangsung selamat sore, selamat bergabung di RRI 1 PND, semoga RRI ND semakin jaya di udara.
0: Amin.
2: Bapak Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bapak Manda, sehat-sehat selalu untuk sekeluarga. Ya, pendengar dimanapun berada, untuk waktu yang tersisa kurang lebih 10 menit ke depan ya, kita hadirkan nomor lagu yang sudah di request. Terima kasih untuk Anda yang tentunya selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dengan informasi-informasi yang kami hadirkan maupun lagu-lagu ya pendengar untuk menemani aktivitasnya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk itu kita Pro Dangdut kita akhiri ya. Untuk waktu yang tersisa kita hadirkan nomor lagu. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Pro Dangdut. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di Florata sore ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Namun faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari kompas.com Badan Geologi Kementerian Ekonomi. Maksud kami, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoaks. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Nah, informasi ini pendengar tentunya Anda juga bisa cek ya di laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal, dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teliti, periksa kebenaran berita, informasi, dicek fakta.
0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.

0: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI, Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk edisi sore hari ini, program UMKM Bicara edisi Senin 22 Juni 2026. Dan senang sekali di sore ini kita kembali terkait dengan peran ekonomi kreatif dalam mendorong UMKM naik kelas pendengar. Nanti kita akan bersama dengan Pak Valen sebagai owner rumah Ekraf Victory NTT, pendamping, fasilitator dan juga mentor UKM dan juga pegiat Ekraf Provinsi NTT. Dan sebelumnya pendengar di sore hari ini ya, di mana kita ketahui bersama bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Namun, agar mampu berkembang dan juga bersaing, UMKM perlu terus berinovasi dan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian adalah ekonomi kreatif yang diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi produk dan juga jasa UMKM. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait dengan ini, kita sudah bersama dengan Bapak Valen TR, owner Rumah Ekraf Victory NTT, dan juga sebagai pendamping, fasilitator maupun juga sebagai mentor UKM dan pegiat ekonomi kreatif. Di kesempatan sore hari ini sudah terhubung bersama Prof. Satir Ariyanti. Selamat sore Pak Valen.
1: Selamat sore warga ND dan Indonesia.
0: Selamat sore kembali. Pak Valen, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Luar biasa, sehat dan semangat selalu.
0: Amin. Posisi di mana nih Pak Valen?
1: Masih di rumah Ekraf.
0: Di Kupang ya? Moni. Ya, Moni. Oke, selamat sore ya. Dari kota ND ke Moni. Semoga cuaca di sana juga masih baik ya sore hari ini.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Kak Valen untuk kesempatannya bersama Pro Satir RRI ND di sore hari ini. Kita akan hadirkan seperti apa peran ekonomi kreatif ya, tentunya dalam mendorong UMKM naik kelas. Dan untuk itu boleh sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya Pak Valen, sebenarnya apa ini maksud dengan ekonomi kreatif dan memang mengapa ini menjadi hal yang penting ya dalam pengembangan UMKM Pak? Terima kasih, silakan.
1: Oke, baik sahabat RRI Pro 1 ND. Ekonomi kreatif atau Ekraf ini sebenarnya di dalamnya ada 18 subsektor ya. Namun kali ini kita tidak akan membahas 18 subsektor, tapi kita akan lebih terfokus pada peran ekonomi kreatif. Apa sih sebenarnya, peran-peran apa saja yang bisa membuat UKM-UKM lain itu bisa naik kelas, bisa mendorong. Bicara naik kelas tidak harus dia berubah menjadi kaya, tetapi untuk melengkapi segala sesuatu hal tentang UKM itu sendiri, Kak.
0: Iya, baik. Ya, selain itu juga nih Pak Valen, boleh diketahui begitu ya, ini mengapa menjadi hal yang penting ya untuk mendorong UMKM begitu?
1: Baik, saya mau menjabarkan ada 6 hal dulu di awal ini tentang peran ekonomi kreatif yang mendasar untuk UKM. Yang pertama, peran yang mendasar adalah mengembangkan pola pikir UKM, khususnya kaum milenial, Gen Z, dan ibu rumah tangga. Di mana di dalamnya ini, di poin pertama ini adalah Ekraf mampu meningkatkan dan mengembangkan mindset atau pola pikir, tidak mengubah. Sekali lagi saya garis bawahi, kita tidak mengubah, tetapi kita meningkatkan dan mengembangkan mindset, pola pikir masyarakat. Yang awalnya biasanya Gen Z atau milenialis setelah lulus sarjana, setelah lulus sekolah, pola pikirnya selalu menggantungkan diri pada lapangan pekerjaan, pegawai negeri, guru, dan lain sebagainya. Itu tidak salah, itu tidak salah. Namun kita ketahui setiap tahun tingkat kelulusan dan wisudawan itu terus bertumbuh di ND ini. Nah, sedangkan lapangan pekerjaan itu terbatas. Oleh karena itu, mindset ini harus dirubah dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir entrepreneur atau kewirausahaan. Itu dulu kita mengembangkan ke arah situ dulu. Nah, saya masyarakat pola pikirnya sudah mulai bergeser, baru kita mulai meningkatkan bagaimana menciptakan produk yang notabene adalah inti dari pengembangan usaha tadi. Nah, kita bicara yang kedua adalah meningkatkan nilai jual produk. Nah, untuk meningkatkan nilai jual produk tadi, maka ada dua jenis produk yang kita akan ciptakan di sini, yaitu jasa dan produk kebendaan. Nah, saat ini yang lebih getol bagi milenial adalah produk-produk digital. Produk-produk digital. Selain itu juga bagi mama-mama, kita punya produk yang tidak keluar dari budaya kita. Yang berikut, berhubung dengan mindset tadi, menciptakan produk terkadang UKM itu menciptakan dasarnya karena keinginan pribadi atau kemauan pribadi, bukan karena keinginan pasar. Nah, ini yang harus kita rubah. Itu poin kedua dalam menciptakan produk yang berdasarkan kehendak pasar, yang berkualitas, yang premium, sehingga mampu berdaya saing. Nah, ini baik produk dari sumber daya alam ende sendiri, seperti kopi, jahe, kunyit, keripik, sambal, ikan, dan lain sebagainya. Maupun produk digital seperti electronic book, cerita tentang Marilonga, cerita tentang Baranuri, cerita tentang budaya, itu pun harus dibuat, dikembangkan dalam electronic book menjadi salah satu produk yang bisa ditawarkan ke masyarakat luas. Dan yang berikut, produk yang berikut adalah konten kreator seperti YouTube, konten TikTok, supaya apa? Bisa membuat iklan-iklan produk UKM Kabupaten Ende itu sendiri. Jadi kalau seseorang punya konten bagus, dia punya follower bagus, maka produk UKM bisa diselipkan di dalam konten-konten itu.
0: Konten itu, iya betul.
1: Betul. Yang berikut, salah satu produk yang menarik yang Ekraf saat ini, Rumah Ekraf kembangkan adalah AI. Jadi kami punya musik-musik AI, kami punya film Marilonga yang kami kembangkan dengan AI. Sudah ada saat ini yang belum kita promosikan atau yang belum kita siarkan, seperti itu. Itu poin yang kedua. Jadi poin kedua ini meningkatkan nilai jual produk, macam-macam produk tadi yang saya jabarkan. Yang berikut, yang ketiga adalah memperluas pasar. Nah, dengan terciptanya konten, maka pasar kita bisa kembangkan dengan digitalisasi. Nah, jadi mindset yang berikutnya adalah bagaimana memperluas pasar kita, tidak lagi pasar lokal seperti yang di Wolowona, seperti yang di Moni, seperti yang di tempat-tempat tertentu. Tetapi saat ini pasar cukup di dalam handphone, kita bisa jual produk apa saja ke dunia luar, baik skala lokal, nasional, maupun ekspor. Itu kita bisa lakukan. Yang keempat adalah menciptakan inovasi. Nah, kecenderungan kita saat ini, UKM itu menciptakan produk dengan menjiplak produk orang lain yang laku. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga daya tahan produk itu tidak akan bisa bertahan. Namun yang Ekraf lakukan adalah bagaimana menginovasi produk. Contoh, saat ini kami lagi mengembangkan permen jahe coklat, bir jahe, yang bisa dijual kepada wisatawan yang mereka bisa minum, dan lain sebagainya, seperti tenun ikat kita bisa kembangkan ke tas laptop, ke tas handphone. Nah, ini yang kita kembangkan juga. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Nah, produk yang memiliki legalitas, desain, merek, lokal storytelling, dan kualitas premium akan bisa memiliki daya saing yang tinggi. Nah, sayangnya Ende ini masih kelemahannya masih ada di sisi itu. Masih ada di sisi itu. Jadi tidak memikirkan produk yang premium, tetapi yang ala kadarnya saja. Yang penting bisa jual. Yang penting saya jadi UKM, ini yang perlu kita benahi. Di sisi ekonomi kreatifnya. Yang berikut adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Itulah kehebatan di peran ekonomi kreatif ini. Dengan semakin banyak kita mengubah atau mengembangkan mindset, akhirnya tumbuhlah berbagai macam UKM dengan berbagai macam produk, sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Nah, dengan terciptanya lapangan pekerjaan itu, maka pengangguran akan kurang, maka ekrab juga bisa membantu pemerintah dalam menetas apa mengurangi pengangguran tadi, Kak. Saya rasa itu 6 poin peran penting yang dilakukan oleh ekonomi kreatif atau ekrab.
0: Iya, baik. Iya. Dan selain kita ketahui tadi beberapa poin penting yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu ya, Pak Valen. Ya. Bah, bagaimana dengan melihat UMKM yang ada di Kabupaten ND seperti itu?
1: Oke, untuk di Kabupaten ND saya ada kendala ya, banyak sekali kendala. Yang pertama, kita masih terkendala dengan segmen jaringan pasar kita ini sangat-sangat lemah. Ini butuh kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan itu. Yang kedua, di saat membuat event, event adalah salah satu jembatan sebenarnya, itu bagus. Namun sayangnya, saat membuat event itu, yang diundang adalah orang-orang lokal sendiri, masyarakat Enda sendiri. Yang event organizer itu tidak mengundang orang-orang luar selain masyarakat Kabupaten Ende, atau mengundang pemilik-pemilik hotel, pemilik-pemilik pabrik yang datang ke Ende untuk melihat produk. Dengan kehadiran mereka itu diharapkan bisa terkolaborasi, terkoneksi antara produk dengan pabrik tadi atau dengan perusahaan yang menyebarkan produk-produk kita. Seperti itu. Ini yang masih kelemahan. Terus yang berikut, kita saat ini masih sangat lemah salah satu izin. Kalau yang lain mungkin izin NIB, terus NPWP itu kita mudah. Namun yang sulit di Kabupaten Ende ini adalah halal, Kak. Halal ini sangat-sangat sulit kita dapatkan saat ini, sehingga banyak sekali UKM kita untuk melangkah ke market yang lebih luas, khususnya kepada teman-teman muslim ini kita akan kesulitan. Karena apa? Karena halal ini yang mereka butuhkan, Kak. Nah, itu. Ya.
0: Baik, dan di sisi lain juga nih Pak Valen, terkait dengan peran ekonomi kreatif ini tadi ya, dalam mendorong UMKM naik kelas. Dan kita sudah ketahui beberapa poin-poinnya dan juga hal yang perlu diusahakan juga oleh UMKM, baik yang di Kabupaten ini maupun daerah lain begitu, Pak Valen. Nah, menurut Bapak sendiri ini apa yang menjadi indikator utama begitu ya untuk sebuah UMKM bisa mulai naik kelas, Bapak?
1: Oke, yang pertama, setelah seseorang menciptakan produk, dia tuh produknya sudah punya branding, itu yang paling dasarnya. Paling dasarnya adalah satu, setelah kita menciptakan produk, dia legalitasnya harus sudah miliki. Baik legalitas usaha maupun legalitas produk. Nah, legalitas usaha itu seperti NPWP. Nama brandnya itu wajib. Nah, setelah memiliki produk, dia harus punya nomor induk berusaha, dia harus punya PIRT, dia harus punya halal. Nah, itu naik kelas yang level paling mendasar. Nah, setelah itu semua berhasil, level yang berikutnya adalah dia mampu mencatat pendapatan, pemasukan, dan pengeluarannya dia. Jadi tidak hanya sekedar menjual dan mendapatkan uang, tetapi bagaimana mengatur manajemen keuangan dia supaya dia bisa berkembang dengan baik, bisa menganalisa usaha dia ini untung atau rugi, maju atau mundur. Naik kelas yang berikutnya adalah masuk ke market digitalisasi, sistem digitalisasi. Nah, supaya marketnya semakin meluas, dengan pembukuan yang baik, dengan perizinan jelas, dia mampu menjual dengan konsep online. Nah, tahap yang berikut adalah go global atau nasional. Jadi setelah membooming di nasional dengan penjualan online, maka naik kelas yang berikut adalah dia bisa ekspor produk dengan menggandeng eksportir-eksportir yang di Jawa. Tidak harus kita sendiri, tapi kita berkolaborasi antara UKM supaya bisa kita ekspor. Tentunya menggandeng pemerintah, menggandeng banyak pihak di situ. Jadi itulah proses kelasnya. Jadi setelah produk tercipta, legalitas harus miliki, legalitas usaha ataupun produk. Dari legalitas usaha punya produk sudah miliki, maka dia punya branding, punya packing yang bagus, dia market online. Nah, setelah market online baru lanjut ke go global atau ekspor tadi, Kak.
0: Oke, baik. Dan selain dengan kualitas produk juga ya Pak Valen, sebetulnya ya, apa yang menjadi perlu diperhatikan begitu ya bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas?
1: Oke, kita tahu NTT atau NDN punya ciri khas yang luar biasa gitu.
0: Betul, ya.
1: Jadi kita tidak bisa bersaing dengan rasa, kita tidak bisa bersaing dengan kuota, atau kita tidak bersaing dengan produk itu sendiri. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah akar budaya Kabupaten NDN sangat kuat. Nah, apa hubungannya jika produk itu diciptakan, dibuat kemasannya dan memiliki storytelling produk yang baik, kualitas yang baik, maka kita tidak bisa kalah dengan siapapun, karena cerita adat dan budaya Ende Flores ini akan beda dengan provinsi atau negara manapun. Nah, ini yang membedakan, sehingga kita punya kekuatan dan ciri khas yang luar biasa. Baik produk jahe, produk apapun, kalau dibuat storytelling produk yang bagus, maka itulah yang menjadi kekuatan dasar bagi UKM Kabupaten Ende.
0: Betul, betul sekali. Dan hal ini juga yang bisa menarik perhatian bagi para pembeli begitu ya, Pak Valen ya.
1: Betul. Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Baik. Ini juga penting ya bagi pelaku UMKM, bagaimana mereka membranding segala jenis UMKM agar bisa menarik perhatian. Dan selain itu juga nih Pak Valen, boleh diketahui juga bagaimana tantangan terbesar yang masih dihadapi ya bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya berbasis ekonomi digital ini, ekonomi kreatif maksudnya Bapak Valen.
1: Jadi adalah mindset, tantangan terbesar saat ini, kembali ke poin awal tadi, adalah mindset atau pola pikir. Kecenderungan UKM kita ini tantangannya adalah masih tidak bisa bertahan di saat dia down, itu untuk bangkitnya itu masih sulit, itu satu. Kedua, UKM kita masih malas-malasan berkomunitas bersama UKM. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau berkomunitas itu biasanya ada satu yang jatuh, yang satunya dukung. Namun sayangnya masih belum ada forum UKM skala Kabupaten Ende yang dibentuk oleh komunitas itu sendiri maupun oleh pemerintah. Yang ketiga, hambatan terbesar kita ada hal teknisnya seperti packing ya, packing. Kita tidak punya industri packing khusus yang bisa membuat UKM itu gampang mendapatkan packingnya. Nah, kenapa saya bicara packing? Kita bicara misalkan kopi 60 gram harganya 50 ribu di salah satu marketplace misalnya. Nah, kita akan kalah dengan teman-teman yang dari Jawa. Kenapa? Saat kita membeli packing, kita harus mengeluarkan biaya yang lebih, yaitu biaya ongkirnya. Sedangkan teman-teman yang di Jawa, mereka di tempat itu. Sehingga di saat kita menjual 60 mili dengan harga 5.000, kita tidak mungkin, kita harus jual dengan harga 6.000 atau 60.000, karena kita memperhitungkan dengan HPP, packing dan ongkir tadi. Itu yang ketiga.
0: Ya, betul.
1: Ya, yang keempat, kita masih kurang adanya masih kurang adanya kedekatan antara UKM dengan pemerintah, terkhusus dinas perdagangan dan industri. Saya tidak pernah melihat dinas perdagangan dan industri ini mendampingi atau punya program yang jelas untuk UKM, terkecuali ada dinas pariwisata dan dinas koperasi. Nah, sayangnya di situ. Nah, jadi kolaborasi antara dinas ini menjadi penting bagi UKM. Jadi tidak sendiri-sendiri jalannya, itu hambatan yang terbesar bagi UKM. Terus yang berikutnya ada lagi kemudahan tadi tentang halal. Tentang halal ini menjadi penting.
0: Yeah.
1: Saya rasa itu ada beberapa hal itu, Kak. Jadi yang paling penting adalah mindset tadi. Semua, baik mindset UKM, mindset pemerintah, mindset siapapun yang bisa mengembangkan UKM ini. Jadi semua kita harus mengembangkan mindset kita kepada entrepreneur tadi.
0: Iya, luar biasa sekali. Dan ini yang perlu ditingkatkan begitu ya Pak Valen. Baik Pak Valen, kita juga mengajak pendengar yang ingin mau bergabung bersama kita di sore hari ini, mungkin ada pertanyaan ataupun hal yang mereka tanyakan begitu ya Pak Valen. Baik,
1: boleh.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak Valen dan juga pendengar RRI dimanapun berada yang sedang mendengarkan Prosat RRI ND ya di sore hari ini di program UMKM Bicara. Dan juga mungkin Anda memiliki pertanyaan yang terkait dengan topik yang kita bahas di sore hari ini, peran ekonomi kreatif dalam mendorong UMKM naik kelas seperti apa, dan boleh bergabung ya bersama kami baik melalui line telepon 0821 4451 1957 ataupun di line WhatsApp kita 0821 3878 7888. Saya juga mengucapkan selamat sore bagi pendengar RRI yang mendengarkan Prosat RRI ini melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Ya, Pak Valen, kita jeda dulu ya dari ruang siaran kita atau ruang bicara kita di sore hari ini. Nanti kita akan hadir kembali dan tetap bertahan ya, begitu ya Pak Valen ya. Sore hari ini
1: Oke,
0: kita hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Antiku, Bisikanlah.

mengikuti acara UMKM Bicara di Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro Salto RRI Anda dimanapun berada masih bersama kami di program acara UMKM Bicara untuk kita ketahui bersama ya. Pendengar, bagaimana peran ekonomi kreatif dalam mendorong UMKM naik kelas. Dan tadi sudah kita bagikan ya beberapa poin penting dan juga apa yang menjadi tantangan yang

0: Menjadi peran ya, peran komunitas ataupun lembaga pendamping dalam membantu UMKM berkembang begitu nih Pak Valen.
1: Oke, baik. Perlu diketahui dulu, Aruma Aircraft Victory NTT ini memiliki legalitas yang jelas untuk yang berfokus pada pendampingan, pelatihan, dan fasilitator secara swadaya yang sudah bekerja sama dengan Rumah BUMN Pelayan ND, BPO Labuan Bajo, Pemprov NTT, serta TikTok Indonesia dalam program TikTok Jali Nusantara. Program ini, di untuk Rumah BUMN ini kita ada program Millennial Entrepreneur, terus di TikTok sendiri ada TikTok Jali Nusantara, terus di Rumah Aircraft sendiri itu ada Wanita Entrepreneur, ada Petani Milenial, ada Digital Edu School Free, terus membangun wisata buatan berdasarkan potensi. Nah, kesemua program ini adalah gratis, Kak. Tidak dibayar.
0: Nah, betul, ya.
1: Ya.
0: Dan kita ketahui tadi ya, Pak Valen, bahwa ini juga sudah resmi begitu. Nah, apakah ada contoh nih, Pak Valen, yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar kita di udara pada sore hari ini yang memang berhasil berkembang begitu ya, karena menerapkan konsep ekonomi kreatif nih, Pak?
1: Oke, baik. Di Rumah Aircraft sendiri kita ada 27 UKM yang masing-masing sudah punya produk yang kita sudah jual, adanya di Rumah Aircraft ada, di TikTok juga kita ada jualan, seperti produk kunyit, seperti namanya mereknya Florasta, terus ada juga kami bekerja sama dengan Rumah BUMN, itu seperti kopi LPAU, dan masih banyak lagi produk-produk yang sudah punya legalitas, yang sudah terjual. Dan ada beberapa produk seperti tenun ikat di salah satu desa seperti Desa Walara, itu ada ibu-ibu, 17 ibu-ibu yang tergabung di dalam Rumah Aircraft, komunitas Rumah Aircraft, dan semuanya ada pencatatan penjualannya, semuanya juga ada data marketnya, Kak. Jadi itulah contoh-contoh sederhana atau contoh-contoh yang sudah kita lakukan. Demikian juga salah satu contoh untuk di Rumah Aircraft yang perihal program Edu School tadi, kita ada mendirikan sekolah gratis untuk artificial intelligence buat anak-anak usia SD, SMP, dan SMA.
0: Seperti itu, Kak. Ya, luar biasa sekali ya Pak Valen ya, berbagai UMKM yang tentunya sudah didampingi oleh Aircraft begitu. Dan banyak anak muda juga ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Valen ya di awal, bahwa mulai tertarik dengan wirausaha. Nah, apa yang menjadi peluang ya yang bisa mereka manfaatkan dalam sektor ekonomi kreatif nih, Pak Valen?
1: Baik, Kak. Ini pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ada salah satu contoh seorang anak muda, beliau pernah ke Israel 2 tahun, terus kembali kebingungan dan dia bergabung di Aircraft. Saat ini punya usaha namanya Swasdi di Desa Waturaka, memiliki lahan 1 hektar agrowisata stroberi. Sekali lagi, agrowisata stroberi, itu anak muda. Nah, saat ini juga kita lagi kembangkan kafenya di atas sawah. Nah, dampak yang dia rasakan saat ini adalah tentunya nilai ekonomi. Nilai ekonominya luar biasa. Yang awalnya desa itu dulunya adalah desa wisata yang sudah tertidur saat COVID. Namun dengan kehadiran beliau, dengan pendampingan yang terarah, yang sustainable, maka usaha sekarang terus berlanjut. Walaupun keadaan ekonomi kita tahu saat ini kurang terlalu bagus, tetapi omset dan penghasilan serta pendapatan terus berjalan. Yang berikut, dengan adanya lokasi tersebut, ada beberapa produk UKM yang kita titipkan di sana, di mana di saat wisatawan datang berkunjung ke tempat itu, mereka pun membeli kopi, mereka pun membeli jahe. Jadi itulah peluang-peluang yang sudah anak muda rasakan.
0: Iya, Ini juga bisa menjadi inspirasi ya Pak Valen ya untuk pendengar Prosa Terari ND di kesempatan sore hari ini. Nah,

0: kesempatan terakhir nih Pak Valen, apa yang mau disampaikan bagi pelaku UMKM dan juga harapan-harapannya nih Pak Valen?
1: Khususnya teman-teman, saya lebih fokus gini Kak, saya lebih fokus bagi pemirsa RRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk milenial, Gen Z, dan kaum ibu. Kenapa saya selalu cenderung ke kaum ibu? Karena kita tahu budaya Leo itu banyak suami yang masih membuat istrinya itu susah. Biasanya kita contoh, misalnya kalau berangkat ke kebun, itu suaminya, istrinya itu di atas, dia ada junjung apa, gendong anak. Ini laki-lakinya biasanya hanya bawa parang dengan rokok saja. Nah, salah satu contoh itulah yang membuat saya kepikiran, bagaimana membuat ibu-ibu ini harus punya usaha di rumah untuk membantu sang suami. Ini sangat penting. Jadi pesan saya adalah, bagi kaum ibu-ibu, jangan khawatir, walaupun keadaan apapun saat ini, kamu masih punya peluang untuk mendapatkan uang dari tangan kamu sendiri. Itu bagi kaum ibu-ibu. Yang berikut bagi teman-teman muda, rubahlah sedikit mindset. Jangan sampai lulus wisuda, lulus kuliah, menunggu untuk pegawai negeri. Sedangkan kita peluang kerja, tenaga kerja atau peluang atau lowongan kerja di Kabupaten Enden kita tahu sangat-sangat minim. Oleh karena itu, rubahlah pola pikir untuk menciptakan menjadi entrepreneur yang baik dengan melihat potensi-potensi yang ada di kita punya kabupaten atau di kita punya desa. Yang terakhir, jika teman-teman mau ikut mentoring, ikut pendampingan, silakan kalau di kota Ende, silakan berkunjung ke rumah BUMN Ende. Di sana akan menerima Anda, karena kita punya program pendampingan yang luar biasa. Khusus teman-teman yang ada dari Datu Soko sampai Kendori, itu adanya di rumah aircraft yang ada di Moni. Kita sering membuat pelatihan di situ. Nah, output dari pendampingan kami ini adalah, selain Anda dapatkan modal, Anda juga mendapatkan bantuan dalam bentuk peralatan, dan sudah banyak kita bantu. Seperti itu, bagi teman-teman yang mau bergabung, mari membangun, mengembangkan diri sendiri. Jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada siapapun di muka bumi ini. Saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Valen. Ini juga pesan yang begitu luar biasa ya, pendengar Prosatria RND. Tentunya ini juga bisa menjadi ruang ya, untuk kita bisa membuka ruang dari bagi pelaku UMKM. Terima kasih Pak Valen untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi maupun edukasi dan juga inspirasi ya di sore ini, ya, di mana bagi pelaku UMKM untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk serta memanfaatkan peluang ekonomi kreatif ini sebagai jalan menuju usaha yang lebih maju dan berdaya saing. Terima kasih Pak Valen untuk kesempatannya bersama Prosatria RND.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Salam untuk semua di rumah aircraft. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, selamat sore kembali.
0: Baik, ya pendengar dimanapun berada, kita sudah bersama dengan Pak Valen TR ya, sebagai owner rumah aircraft Victory NTT. Ini juga bisa menjadi hal yang luar biasa ya, bagi kita semua, baik untuk kabupaten ini maupun bagi NTT pada umumnya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sore hari ini. Tentunya topik ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami masih bersama Anda pendengar, tetap bersama Prosatria RND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hawa malam yang dingin seakan menembus pori-pori tubuh. Tiupan angin yang mendesir seolah-olah menyelimuti ruangan kamar. Berbarengan, sahutan jangkrik-jangkrik menemani Roy yang sedang mengerjakan tugasnya.
1: Kapan ya tugas ini dapat selesai?
2: Apa itu, Roy?
1: Ini, Kak, lagi nyusun skripsi. Soalnya bulan depan aku kan udah bisa wisuda. Pokoknya kakak mesti dandan yang cantik di wisuda aku nanti.
2: Siapa
1: ya
2: kita di pilkada ini?
3: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 MTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan berita utama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud. Kita awali informasi pertama, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Rote Indao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat pembangunan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Indao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Indao yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Indao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
3: Kenapa menanam pohon sepanjang sempadan Pantai Indao ini? Pantai Indao ini lebih baik lebih hijau dan nantinya akan menjadi taman dan terbuka hijau buat masyarakat.
2: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
4: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita memikirkan itu lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, kita sudah isi emosi negatif kita semua, entiti penuh kasih bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat entiti, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat niat kami untuk berubah.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan, bahwa rumah bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
6: Kemudian yang ketiga, pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, KPPO yang ditangani di wilayah KPPO. Pusat Pendidikan, Mediasi, Konseling, dan Terapi Kesehatan Mental Polda NTT mendukung penuh Direktorat PPA, KPPO, khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah bahagia Polda NTT mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
4: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
0: Imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izin paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
7: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di UMNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kefnano. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
8: Baik, terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak tadi, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline Direktur Jenderal Imigrasi yang terbaru ya, bahwa imigrasi adalah rakyat. Ini sebagai menindaklanjuti dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi paspor ini sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
9: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh di sini?
8: Ini permohonan baru. Ya.
9: Permohonan baru saja. Ya.
8: Kecuali paspor hilang tuh, karena harus ada dokumen lagi di kantor. Iya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, kita bisa membuat paspor yang harganya 350 untuk yang 5 tahun.
7: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPI Atambua dan Satgas Citarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Palang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
10: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Pantianus Nurak, mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
11: 300 buah ya. Ini satu buah dijual di harga berapa?
12: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
11: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
12: Sehari naik 70-80
11: ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
12: Untuk anak sekolah.
11: Anak sekolah ya.
10: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanah Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
13: BMKG Maritim Tenau Kupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi

0: menganalisis kondisi sinoptik. Pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
1: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya itu salah yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Rote dan di

0: Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan Selat Bukuhafu. Nah, itu di perkiraan peringatan dini gelombang kami sendiri nih, dari BMKG Maritim Tanah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan tanggal 24.
1: BMKG Maritim Tanah Kupang menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasainin Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendao harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KESAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan, sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendao. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
4: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 pada 900 orang lebih. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Karena saya minta prioritas adalah orang Rote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi dalam riset, karena di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang dua, komisi terkait bisa undang di Snaker untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang itu. Saya minta minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang kota yang kerja, kalau kita bisa mengoperate ini tanpa garam.
3: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
4: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang. Mau saya jadi bupati atau tidak menjadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini. Tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak mungkin semua yang kerja di Rote ini.
3: Pemerintah daerah berharap keberadaan KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
5: Satu Wekabubang itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
3: SMA Negeri 1 Wekabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juli 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di Kota Wekabubak yang menerapkan pendaftaran berbasis online. Kepala SMA Negeri 1 Wekabubak Paulinus Syukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
5: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Wekabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026, di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
3: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan pada tahun ajaran 2006-2020. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sud atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Pendengar Prosal Terari Anda dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, untuk Anda di sore hari ini kembali kami update informasi cuaca yang nanti disampaikan oleh Kakak Liza Febriski, Prakirawan BMKG Kabupaten Sika. Informasi ini untuk Anda yang pendengar bagi untuk wilayah Kabupaten Ende Sika dan Nagekeo. Selamat sore Kak Liza. Baik, silakan dengan informasi cuaca dan juga cuaca maritim untuk sore hari ini. Silakan, Kak.
1: Selamat sore, pendengar RRI ND. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah NTT telah memasuki musim kemarau, pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Selasa 23 Juni 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Liza untuk informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat sore.
0: Baik pendengar, sekian informasi untuk Anda di sore hari ini. Kami masih informasi lainnya juga ya, Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di laut.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 17 lewat 47 menit waktunya kami kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

untuk kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, selamat menunaikan sholat ajar maghrib untuk Anda. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini,

ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya di Florata sore ini. Saya Angel yang masih menemani Anda di program Musik Informasi. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari dunia kesehatan. Ya, risiko gangguan kesehatan tetap dapat dialami pelari saat berolahraga. Namun, lari bukan aktivitas berbahaya ya jika dipersiapkan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia, mengatakan bahwa pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Karena secara umum, sebetulnya lari ataupun maraton itu bukan aktivitas berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Nah, menurutnya pendengar, pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat. Nah, langkah ini membantu mengurangi risiko komplikasi selama perlombaan. Selain itu juga, pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor risiko tertentu. Ia pun menyoroti bahwa kelompok usia di atas 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus, nah mereka perlu lebih waspada sebelum mengikuti lomba lari. Selain itu juga, pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ataupun riwayat jantung perlu berhati-hati. Kondisi ini karena dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan saat berlari. Selain latihan fisik, ternyata kualitas tidur juga ya berpengaruh terhadap performa pelari. Oleh karena itu, nutrisi, hidrasi, dan pemulihan tubuh harus diperhatikan secara seimbang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan info.

0: pacar baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI ND.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Gaya hidup konsumtif tentunya banyak mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Nah, pendengar, perilaku ini ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Nah, jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Nah, mungkin kita masih bingung ya, apa itu gaya hidup konsumtif? Dan pendengar, ternyata gaya hidup konsumtif itu menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Selain itu juga, perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Selain itu, konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai ataupun manfaat ekonomi baru. Nah, pendengar, jika ini dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Adapun dampak gaya hidup konsumtif ya, yang perlu kita ketahui, adanya terjerat utang, sulit mencapai financial freedom, terus menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Karena perilaku konsumtif ini dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin juga merasa kurang percaya diri ya, saat tidak memiliki barang yang memang dianggap bergengsi. Selain itu juga adanya masalah kesehatan. Ada juga pemborosan sumber daya alam, selain itu menciptakan kesenjangan sosial. Jadi, pendengar, gaya hidup konsumtif itu dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini, dan juga kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan juga keinginan menjadi langkah yang penting ya, untuk menghindari dampak negatifnya.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

Baik pendengar dimanapun berada, kita masih punya informasi ya di sore hari ini. Nah, bagi Anda yang memang suka dengan mendaki gunung ya pendengar, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, meski terlihat menantang, mendaki gunung tetap diminati banyak pemula karena menawarkan pengalaman alam.

bagi pemula. Salah satunya adalah meremehkan pentingnya fisik dan mental. Banyak pendaki pemula menganggap hiking hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan juga mental secara optimal. Dan ternyata kurangnya latihan dan juga kesiapan mental ini, pendengar, dapat membuat pendakian terasa lebih berat dari perkiraan ya. Selain itu juga mengabaikan laporan cuaca, ini juga penting ya. Cuaca dan musim dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian, bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun. Nah, mengabaikan perkiraan cuaca berisiko meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur licin, hingga longsor. Selain itu juga harus adanya kurang paham ya terhadap jalur pendakian. Nah, pendengar, banyak pendaki pemula belum memahami jalur dan juga medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Karena kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan risiko tersesat dan mengganggu kenyamanan selama perjalanan. Dan selain itu juga manajemen logistik dan juga air yang buruk. Kekurangan cairan ternyata dapat menurunkan konsentrasi, stamina, dan kemampuan tubuh dalam merespons kondisi sekitar. Dan pendengar, memakai alas kaki dan pakaian yang tidak tepat ya. Banyak pendaki pemula masih menggunakan alas kaki yang kurang sesuai untuk medan pendakian yang menantang. Padahal sepatu yang tepat membantu menjaga kenyamanan, kestabilan, dan mengurangi risiko cedera. Oke, itu ya informasi untuk Anda. Bagi Anda yang memang suka dengan mendaki gunung, jangan lupa dengan persiapan yang optimal ya. Selain dengan stamina, dan juga perlu adanya outfit yang mumpuni, pendengar. Nah, pastinya juga persiapan yang matang dapat membantu mengurangi berbagai risiko saat melakukan pendakian di alam terbuka. Karena dengan menghindari kesalahan ini, pengalaman hiking juga menjadi lebih aman dan menyenangkan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Astri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
3: Baik pendengar dimanapun berada, selamat sore menjelang malam ya, yang tentunya tetap bersama kami di Florata sore ini. Informasi terakhir untuk Anda di tengah padatnya kesibukan harian, pastinya rasa lelah dan juga penat tentu menjadi hal yang sangat wajar kita rasakan. Nah, pendengar, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri juga bisa menjadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat. Nah, apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Namun ada yang perlu kita ingatkan ya pendengar, bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kamu bebas berfoya-foya tanpa batasan yang jelas. Nah, alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Dan langkah cerdas tentunya sangat penting ya, agar dompet kita juga tetap aman dan kesehatan psikologis pun selalu terjaga. Dan mungkin ada yang penasaran atau belum tahu ya, seperti apa itu self-reward. Nah, dikutip dari rri.co.id bahwa self-reward itu merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Nah, bentuk penghargaan ini sangat banyak ya pendengar, dan tentunya efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati kita. Mungkin pendengar juga pernah ya, karena lelahnya pekerjaan atau karena bad mood, jadi kita harus keluar rumah dulu dan ingin membeli apa yang kita mau begitu. Nah, ternyata kamu bisa memanjakan diri melalui cara sederhana seperti membeli barang impian ataupun sekedar meluangkan waktu untuk bersantai. Pilihan lain seperti berlibur ataupun orang yang pekerja ya, mengambil cuti kerja dapat mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Dan untuk Anda juga tentunya langkah ini menjadi bentuk pengakuan terbaik ya atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan. Jadi jangan ragu untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Dan ini juga sekaligus untuk Anda ya pendengar di Florata sore ini, kata-kata penyemangat untuk pendengar setia Prosat RRI ND. Tentunya saya Angel Abud pamit undur diri ruang dengar Anda karena waktu kita sudah cukup ya di Florata sore ini. Dan nanti akan ditemani oleh rekan kami Kresin Senda di Florata malam ini dari pukul 19 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Angel pendengar pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

menemani waktu santai Anda bersama keluarga dalam acara musik dan informasi pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

pesona budaya Lobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Lobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk bersantai bersama keluarga, sahabat maupun menikmati suasana malam yang tenang. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, saya Christine Senda ditemani operator studio Dev Revaldi, akan selalu bersama Anda pendengar tentunya dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang menemani aktivitas dan waktu santai Anda, sembari menunggu santap malam ya yang tersaji untuk Anda nikmati kebersamaan di rumah. Mari luangkan waktu sejenak ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan selain itu pendengar RRI, kami juga akan memperbarui sejumlah informasi terbaru yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita sudah bersama kembali di acara musik dan informasi.

informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di mana pendengar terkait dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende yang semakin hari makin berkembang namun masih terkendala ya dengan berbagai faktor, salah satunya adalah akses jalan, kemudian sarana pendukung dan juga minimnya penunjuk arah menuju destinasi wisata. Di mana kondisi ini pendengar dinilai dapat menghambat peningkatan kunjungan wisatawan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dan hal ini dikatakan pemandu wisata sekaligus anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Ende Cahyadi dalam program obrolan sepada di Pro2 RRI Ende pada minggu kemarin pendengar. Terkait dengan hal ini, beliau menilai bahwa promosi wisata yang semakin masif perlu didukung dengan pembenahan infrastruktur. Perkembangan media sosial dan meningkatnya jumlah konten kreator, menurut Cahyadi, telah membantu memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang sebelumnya kurang dikenal publik. Namun promosi digital belum cukup apabila akses menuju lokasi wisata masih menjadi kendala. Dan beliau juga mencontohkan ya, masih banyak destinasi yang sulit dijangkau akibat kondisi jalan yang kurang memadai dan minimnya papan petunjuk arah. Situasi tersebut membuat wisatawan sering mengalami kesulitan menemukan lokasi tujuan, bahkan berpotensi tersesat saat menggunakan navigasi digital. Padahal Ende memiliki beragam daya tarik wisata, mulai dari Danau Kelimutu, wisata budaya, situs sejarah Bung Karno, hingga panorama alam yang tersebar di berbagai wilayah Flores. Kekayaan destinasi itu menjadi modal besar untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Cahyadi juga menilai pengembangan pariwisata membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku wisata dan juga masyarakat. Menurutnya, pembangunan akses jalan dan fasilitas pendukung akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Kemajuan sektor pariwisata juga diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Karena itu, pengembangan destinasi ini tidak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada sejumlah informasi penting yang akan mewarnai Florata malam ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Lah tadi piagam persetujuan dibacakan. Marilah sekarang saya membacakan mukadimah daripada konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita tanda tangani. Mukadimah. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.
1: Saat Muhammad Hatta menyampaikan piagam negara yang berbentuk Republik Federasi pada tahun 1949 untuk Oase Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 487 jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya Senin 22 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Jumlah jemaah yang tiba terdiri dari 380 orang yang tergabung dalam kloter 80 dan 107 orang dari kloter 81. Kepulangan mereka menandai berakhirnya perjalanan spiritual yang telah dijalani selama lebih dari satu bulan di Arab Saudi. Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air dengan selamat. Ia berharap pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji dapat menjadi bekal untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, kepulangan dari tanah suci bukan sekedar kembali ke rumah, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi lingkungan sekitar. Gubernur juga menegaskan bahwa NTT merupakan rumah bersama yang dibangun di atas keberagaman budaya, suku, dan agama. Karena itu, para jemaah haji diharapkan dapat menjadi penguat persaudaraan serta pembawa pesan damai di tengah masyarakat. Selain menyampaikan pesan kepada para jemaah, Gubernur Melki turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya, para petugas haji serta tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama proses keberangkatan hingga kepulangan. Pemerintah Provinsi NTT berharap para jemaah haji yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi, persaudaraan dan juga kerukunan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar, kita menuju ke Manggarai Barat. Ketua Pembina Lemkari Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung SEMIP, secara resmi melepas keberangkatan 10 atlet karate Lemkari Kodim 1630 Manggarai Barat yang akan mengikuti kejuaraan daerah Lemkari Nusa Tenggara Timur tahunnya 2026 di Kota Kupang, Jumat 19 Juni 2026. Kontingen Lemkari Kodim 1603 Manggarai Barat, maksud kami 1630 Manggarai Barat, dipimpin Simpai Lemkari Kodim 1630 Manggarai Barat Sertu Agus Kap Soares, yang akan mendampingi para atlet selama mengikuti kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Letkol Infantri Budiman Manurung menyampaikan apresiasi atas semangat, kedisiplinan, dan kerja keras para atlet selama menjalani proses latihan. Ia berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik serta membawa nama baik Kabupaten Manggarai Barat di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, keikutsertaan dalam kejurda tidak hanya bertujuan meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan memiliki semangat pantang menyerah. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman RRI.

Dinas maupun yang sedang dalam perjalanan. Dan juga selamat dalam perjalanan Anda ya, untuk bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Apapun aktivitas Anda malam ini, pendengar RRI, biarkan alunan musik pilihan dan sajian informasi di Florata Malam menjadi teman yang menemani setiap langkah dan juga waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Indah, karena

0: Yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, ya. Tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Neng nyemprotnya?
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nggak dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih,

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian. Dan ini kami sudah ada lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga di transport sekitar 2,04 triliun, pelayanan dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian, perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Shirley dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan yang menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau
19: begini. Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Di tahun ini
4: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Dan selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami juga akan kembali menghadirkan acara selanjutnya, Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kami hadirkan siaran ulang ya, Mimbar Agama untuk Anda, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan drama radio, dan selanjutnya komunitas bicara juga akan mewarnai Florata malam hari ini. Selamat mengikuti.

Om salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada, kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus
besar bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun, yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu

Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang, tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota

tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani, kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian, Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan mimbar agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap
yang tidak memanfaatkan berkatmu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami. Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya.

0: Heri.
1: Selamat malam, Ibu. Ada apa Ibu telepon malam-malam?
0: Iya, begini Pak Heri. Lusa, tolong siapkan diri ya untuk pergi liputan ke Lembata. Karena di sana kan ada bencana Seroja yang terjadi. Nanti kamu tolong kabari berita yang real ya yang terjadi. Karena belakangan ini banyak berita yang tidak sinkron nih dengan kondisi di sana.
1: Oke, baik Ibu. Siap, Ibu. Saya ke ruangan Ibu jam berapa besok? Karena ada yang akan saya konsultasikan, Ibu.
0: Oh iya, bisa. Nanti setelah agenda setting besok, tolong ke ruangan Ibu ya untuk konsultasi. Sekalian nanti kamu langsung ambil surat tugasnya.
1: Oke, siap Ibu.
0: Terima kasih ya Pak Heri ya. Selamat beristirahat.

0: Masih kerja berita kah Bapak?
1: Iya masih.
0: Ini sudah malam juga. Tadi siapa yang telpon?
1: Tadi bos di kantor yang telpon Mama.
0: Telpon apa? Ada perlu apa lagi Bapak?
1: Barusan saya dapat perintah dari bos. Lusa saya harus berangkat ke luar daerah untuk liput bencana di sana selama 3 hari.
0: Liput berita di luar daerah 3 hari kah Bapak? Aduh ya. Bapak yakin kamu jalan dengan kondisi pandemi seperti ini?
1: Ini sudah jadi Bapak petugas Mama. Mama jangan terlalu khawatir kak. Mama tuh harus mengerti. Ini sudah risiko pekerjaannya Bapak sebagai reporter andalan.
0: Mama ini mengerti dengan profesi Bapak. Tapi pekerjaan Bapak ini sangat berisiko. Apalagi situasi pandemi sekarang ini nih Bapak. Banyak yang meninggal akibat terpapar COVID nih. Memangnya Bapak harus ke sana kan untuk dapat beritanya? Kan bisa pakai telepon tuh Bapak.
1: Tidak bisa Mama. Jadi Mama jangan khawatir ya.
0: Jangan khawatir, kau tuh omong enak sekali. Kau tidak lihat ini nih dengan anak 2 orang. Pikir juga kok dengan diri Bapak nih. Kalau di tempat bencana itu pasti ada kerumunan orang banyak. Jangan-jangan sampai nanti kalau Bapak sibuk, Bapak lupa lagi dengan prokes kesehatan.
1: Mama nih, tidak usah pikir yang macam-macam. Mama tenang saja, doakan Bapak sama Bapak bertugas biar bisa berjalan dengan baik, lancar. Dan Bapak bisa pulang kembali ke sini dengan aman, toh.

dari Abel Merah dapat saya informasikan bagi pendengar RRI yang bisa menangkap siaran kita pagi ini terkait kunjungan Presiden Joko Widodo yang ke Flores Timur, Pulau Donara kemarin Jumat sore. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa

0: Mama.
1: Kau kenapa, Bapak?
0: Bapakku badan kayak sakit semua. Rasa kayak mau demam, Mama.
1: Ini mungkin Bapak kecapean ini nih. Minum dulu obatnya, Bapak.
0: Bapak, tolong, Mama.
1: Bapak kenapa?
0: Mama, cepat.
1: Bapak.

0: Dokter, bagaimana dengan suami saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Kami sudah berusaha.
0: Maksud dokter?
1: Suami ibu meninggal terpapar COVID-19.
0: Apa dokter?

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di acara Komunitas Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi dan kisah positif dari komunitas serta masyarakat sekitar. Pada kesempatan malam ini pendengar, kita akan membahas topik ya yang cukup menarik ya, terkait dengan CBNFC Tumbuh Bersama, program pembinaan dan pengembangan tim. Seperti kita tahu pendengar, sepak bola tidak hanya menjadi olahraga yang digemari banyak kalangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, kerjasama, dan juga pengembangan potensi generasi muda. Untuk mengulas lebih jauh mengenai perjalanan terbentuknya CBNFC, program pembinaan yang dijalankan hingga harapan dan juga target ke depan, telah terhubung ya bersama kami malam hari ini pendengar RRI, manajemen CBNFC ada Bapak Bernardus Selvianus Keosiga. Selamat malam Pak Selvi Bernardus.
2: Selamat malam Bu Christine.
1: Ya, salam sehat Bapak.
2: Sehat Ibu.
1: Salam olahraga ya.
2: Salam olahraga.
1: Oke, ini lagi momen Piala Dunia 2026 ya, walaupun di tingkat kecamatan, kabupaten ya, terbentuknya CBN ini menjadi salah satu sarana ya untuk mengembangkan bakat ataupun potensi yang dimiliki para generasi muda. Seperti itu ya Pak Bernardus.
2: Betul Bu Kristi.
1: Betul, oke. Okay. Dan tentu pendengar juga ingin tahu ya, bagaimana awal terbentuk CBNFC dan juga perjalanannya sejak awal berdiri hingga saat ini, bisa diceritakan Pak Bernardus?
2: Oh baik Bu Kristi. Baik, selamat malam pemirsa RRI ND di mana saja berada. Kami sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanan CBN ini hadir sebagai klub sepak bola terdaftar di ASPRO, PSSI NTT. Ya Bu. Mungkin nama Citra Bakti, mungkin saya tanya balik ke Ibu Christine, tahu tidak Citra Bakti itu?
1: Belum tahu Citra Bakti.
2: Ya mungkin malam ini Bu Christine taunya klub sepak bola ya.
1: Iya, ini Citra Bakti yang ada CBN FC begitu.
2: Iya, iya, iya, betul, betul.
1: Ini kayaknya disingkat ya, jadi saya terbaca ya. Juga nih maksudnya seperti apa nih. Silakan lanjut nih Pak Bernard.
2: Ya, ketika kami mengikuti turnamen resmi ASPRO, entah itu Suratin Cup atau ETMC, itu memang banyak orang di luar, bahkan kami dengar sendiri, mereka selalu bertanya-tanya, apa itu Citra Bakti? Itu selalu kami dengar. Apa itu nama sebuah perusahaan atau nama PT? Itu selalu menarik untuk kami. Citra Bakti Bu, sebenarnya itu lembaga pendidikan di Kabupaten Ngada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri. Di sana ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang kita kenal sekarang dengan STKIP Citra Bakti Bu. Nah, itu nama dari Citra Bakti. Awal nama Citra Bakti itu sehingga terbentuknya sebuah klub itu, kami itu dari tahun 2012. Saat itu ada turnamen Piala Bupati Ngada. Saat itu ada turnamen Bupati Ngada, terus kami membentuk sebuah klub. Saat itu kami nama dengan nama Citra Bakti United. Citra Bakti United itu kami dari 2012 sampai dengan 2022 itu kami dengan nama Citra Bakti United, dan kami mengikuti ajang-ajang turnamen Tarkam, itu Tarkam di Ngada, Nagekeo, bahkan di India juga kami pernah ikut.
1: Baik, itu awal terbentuknya CBN Ads ya, begitu ya?
2: Iya, iya.
1: Ya, dan
2: pas tahun 2023 kami melihat bahwa kami sudah punya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan kita melihat bahwa ngada ini potensi sepak bola atau talenta sepak bola itu sungguh luar biasa. Ketika itu kami coba di dalam komunitas kami melalui yayasan, kami coba membentuk, kami coba berkomunikasi dengan ASPROF di saat itu, dan berbagai bentuk persyaratan kami lengkapi di saat itu di Januari 2023 kami membuat akta, terus di saat itu pula ASPROF menyetujui untuk kami membentuk sebuah klub.
1: Baik.
2: Itu Bu Christine.
1: Baik, ini luar biasa ya perjalanannya, dan mengapa diambil ya makna dari CBN FC itu dipilih seperti itu ya, berangkat dari kampus itu sendiri ya Pak Bernard ya.
2: Ya, Bu.
1: Baik, dan sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Pak Bernard dalam rangkaian kegiatan yang sudah dijalankan oleh teman-teman ya dari CBN FC ini?
2: Selama ini kami dari 2023 itu kegiatan-kegiatan resmi ASPROF itu kami sudah mengikuti suratin cup di Ngada pertama itu 2023 pakai salah 2023 di Ngada, terus 2024 di Kupang, dan 2025 itu suratin cup, dan ETMC juga, ETMC kemarin di Kupang, dan ETNC terakhir kemarin di ND. Dan untuk kegiatan aktivitas tiap hari, kami biasa tiap hari itu kami ada latihan-latihan di kampus. Itu kami bagi misalnya dari siswa SD, SMP, SMA, misalnya SD itu biasanya umur 13, dan SMP itu SD biasanya ya 13, SMP umur 15, dan SMA itu biasanya umur 17. Okay. Dan yang senior itu biasanya kami dari mahasiswa STK Citra Bakti. Memang selama ini itu dari tahun-tahun kemarin CBN itu kami pemain itu mahasiswa sendiri. Kalau Eltari itu kami mahasiswa sendiri yang untuk mengikuti turnamen ETMC seperti yang di ND kemarin itu full mahasiswa.
1: Baik. Oke, baik. Tentu ada momen yang dianggap paling berkesan ya dalam perjalanan CBN ini. Momen apa nih?
2: Ini momen dalam pertandingan atau gimana nih, Bu?
1: Ya, dalam pertandingan seperti apa, atau di kampus juga.
2: Kalau soal momen yang paling kami ini, itu ketika kami bertanding dengan PRCND kemarin tuan rumah di pembukaan ETMC itu kemarin. Itu momen yang buat kami itu menjadi motivasi tersendiri untuk kami melawan tuan rumah di saat itu. Itu sangat berkesan untuk kami, bagaimana kami bisa mengalahkan di depan penonton tuan rumah itu. Ribuan penonton kami bisa mengalahkan PCND di saat itu.
1: Baik, baik, ini momen yang paling berkesan ya dalam sejarah ya, CBN ya. Begitu ya.
2: Dan
1: sejauh ini apakah sudah ada prestasi yang telah diraih oleh CBN?
2: Kami kalau di liga-liga Tarkam itu kami biasanya menggunakan nama lain, lain, misalnya STK Citra Bakti FC, Nalcavan FC, itu biasa kemarin, dari tahun kemarin itu sempat juara Senandung Cup, juara 1, terus Turbo Cup kemarin sempat juara 3 kalau tidak salah. Terus untuk Suratin Cup kami pernah juara 3 di tahun 2024 atau 2025 kemarin. di Kupang kemarin ya.
1: Oke, luar biasa. Dan Pak Bernard, kita juga undang pendengar ya untuk bisa berinteraksi bersama kita di malam hari ini di Komunitas Bicara. Dan untuk pendengar program 1, kami undang Anda untuk bergabung ya di acara Komunitas Bicara yang ingin mengenal lebih jauh terkait dengan CBN FC ya Citra Bakti Ngada ini. Silakan di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 081 387 8786. Baik, selain dari momen kemudian juga prestasi yang sudah diraih nih Pak Bernard, seperti apa program pembinaan yang diterapkan oleh CBN FC ini?
2: Halo Ibu.
1: Ya, Pak Bernard.
2: Halo, halo.
1: Iya, seperti apa program pembinaan yang diterapkan oleh CBN untuk anak didiknya?
2: Halo Ibu.
1: Ya, Pak Bernard. Jelas ya suaranya?
2: Halo Ibu. Iya, iya Ibu.
1: Iya. Untuk program pembinaannya seperti apa yang diterapkan selama ini?
2: Baik Ibu, terkait dengan program pembinaan selama ini kita terapkan, kita memang lembaga pendidikan ya. Di pemain-pemain itu mulai dari U13-15 itu mahasiswa juga di sana. Tentu nilai-nilai karakter, nilai-nilai sportivitas, disiplin itu yang selalu kami terapkan di dalam latihan-latihan kami.
1: Baik, oke. Ini berdasarkan nilai-nilai karakter dan juga kedisiplinan ya, seperti itu ya. Dan untuk perekrutan perekrutannya sendiri dalam pengembangan pemain muda seperti apa?
2: Kalau kemarin-kemarin kami dari luar, tapi untuk mulai tahun ini itu kami ambilnya dari siswa kami sendiri. Dari SD, SMP, SMA untuk turnamen Suratin. Untuk senior kami ambilnya dari mahasiswa dari biasanya kami di sini masih ada program studi PJKR Bu.
1: Baik. Dan apa yang menjadi fokus utama nih dari pembinaan pemain itu sendiri, baik dari sisi teknik maupun karakter nih, Pak Bernard?
2: Iya Bu, terkait dengan pembinaan-pembinaan itu sudah saya jelaskan dari tadi bahwa kedisiplinan itu yang menjadi hal utama. Bagaimana kalau mau jadi pemain tidak disiplin, terus karakter itu yang selalu kami tekankan di sini. Tidak hanya di lapangan yang kami terapkan, tetapi di sini juga kami terapkan di sekolah itu sekolah kami sendiri di sini.
1: Oke, baik. Dan untuk membagi waktu ya dalam membina pengembangan potensi anak didik ini seperti apa nih? Baik dari U15, U13 dan juga U17 nih.
2: Ya, biasanya kami ada pembagian waktu latihan biasanya sore hari sekolah ada ya, jam-jam mereka ekstra itu mereka menggunakan latihan. Dan juga di sore hari juga kalau misalnya senior tidak menggunakan lapangan mereka menggunakan juga.
1: Baik, sejauh mana?
2: Ya memang memang di sini kita sudah diatur secara baik.
1: Baik, terprogram begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Apa Bernard sejauh mana peran dari pelatih itu sendiri dalam mendukung perkembangan pemain?
2: Kami di sini pelatih itu sudah rata-rata itu teman-teman dari dosen Bu.
1: Oh, dari teman-teman dosen sendiri dari
2: dosen,
1: ya.
2: Oke. Okay. Dosen sendiri yang sudah mengambil lisensi C kepelatihan. Itu sudah kami di sini sudah tiga pelatih dengan lisensi C. Itu kita dorong untuk mereka kemarin untuk mengikuti pelatihan lisensi di Jakarta kemarin, Bu.
1: Oke, dari para dosen sendiri ya menjadi pelatih. Yeah, yeah. Tingkat kesulitannya yang dihadapi ya dalam hal ini tantangan dalam melatih ya anak didik seperti apa nih, Pak?
2: Ya, Bu. Halo, Bu.
1: Ya, tingkat kesulitan dalam pelatihan bagi anak-anak didik Pak Bernard?
2: Untuk tingkat kesulitan mungkin saya belum selama ini mungkin saya belum terlalu tahu tingkat kesulitan dari teman-teman yang ini lebih tahu ini teman-teman yang di lapangan, Bu.
1: Baik,
2: oke. Okay. Teman-teman pelatih mereka lebih paham tentang ini.
1: Nah, sejauh ini apakah dari CBN sendiri memiliki program khusus ya untuk regenerasi pemainnya?
2: Ini saya jelas sampaikan bahwa kita di sini kan dari SD, SMP dan SMA memang tingkat itu dari SD nanti akan lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMA sehingga dia berkelanjutan, Bu.
1: Oke, baik, berkelanjutan ya. Ini luar biasa ya. Jadi tidak
2: untuk pembinaannya berkelanjutan ya.
1: Iya.
2: Untuk bentuk pembinaannya berkelanjutan, Bu.
1: Oke, baik Pak Bernard ya, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu sambil kita nantikan juga partisipasi dari pendengar kita ya malam hari ini yang ingin tahu lebih jauh ya tentang CBNFC yang tentunya tumbuh bersama program pembinaan dan juga pengembangan tim ya dalam hal ini sepak bola. Silakan ya di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami buka untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu, maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita ke lagu dulu ya Pak Bernard.
2: Ya baik, Bu.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih kami temani Anda dalam sajian Komunitas Bicara dan masih bersama pembina manajemen ya CBN Citra Bakti Ngada, Bapak Bernardo Silvianus Keosiga, pendengar ya, dengan topik CBN FC tumbuh bersama program pembinaan dan juga pengembangan tim. Pak Bernard.
3: Ya, selamat ya, malam.
2: Masih semangat ya malam hari ini berbagi informasinya. Oke, Pak Bernard ya, sejauh ini bagaimana Anda melihat respon dari masyarakat terhadap keberadaan dari CBN FC itu sendiri?
3: Ya, terkait respon masyarakat nih Bu. Pada awal berdiri CBN, banyak masyarakat masih bertanya-tanya ya, bagaimana mengenal Citra Bakti sebagai lembaga pendidikan, tetapi belum memahami mengapa sebuah yayasan pendidikan membentuk dan mengolah klub sepak bola. Okay. Nah, di sini banyak yang tidak yakin seperti itu. Karena begini Bu, kami di manajemen itu tidak hobi bola sebenarnya dari awal itu. Orang-orang yang tidak paham bola awalnya dulu.
2: Ya. Ini menarik ya, menariknya ini.
3: Ya.
2: Oke.
3: Kenapa seperti itu? Presiden klub itu ketua yayasan Bu. Bapak Wilfriedus Muga. Terus ketua klub itu ketua sekolah STK Citra Bakti. Terus sekretaris itu kepala SMP Citra Bakti. Bendahara itu kepala SD Citra Bakti. Itu
2: semua yang tidak hobi bola.
3: Iya, semuanya ya tidak mengerti bola, tapi kami coba membuat ini bagaimana kita bisa mendirikan sebuah klub. Karena kami melihat bahwa potensi di Ngada ini Bu sebenarnya, potensi di Ngada dengan yang namanya sepak bola. Terus dari potensi ini terus coba kami bentuk dengan melihat kami sudah punya sekolah mulai dari SD, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga kami merasa bahwa oh ini bagus nih, kita bentuk klub bola karena ini akan menjadi apa istilahnya, pembelajaran sepak bola yang berkelanjutan Bu. Misalnya itu tadi dari SD ke SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
2: Baik, dan ini sampai terbentuk dengan saat ini. Dan ini juga menjadi inspirasi ya dari pemain-pemain bola yang ada di Kabupaten Ngada seperti itu.
3: Ya ya Bu. Begini, memang di mahasiswa kami itu banyak, kami melihat banyak mahasiswa kami itu bermain dari misalnya di ETMC. Itu ada mahasiswa-mahasiswa kami itu bermain di berbagai kabupaten, berbagai klub Bu.
2: Baik.
3: Dan kami melihat ini responnya baik, coba kami membuat sebuah klub. Nah, ternyata ASPRO juga respon dengan kami ketika ASPRO melihat, oh ini komunitas ini bagus nih, mulai dari SD, ini pembentukannya baik, maka mereka menyetujui untuk kami membentuk sebuah klub.
2: Baik, oke. Ba Bernard, ini juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dari Pak Mentis yang ada di Jalan Kelimutu. Salam olahraga, salam kenal untuk Pak Bernard ya, dan juga dosen-dosen STKIP Citra Bakti Ngada. Dan terkait dengan topik malam yang menarik ini, yang menjadi pertanyaan saya ini kayaknya tadi juga sudah dijelaskan. Apakah para pemain ya dari PSN Ngada ini juga menjadi salah satu pemain yang dibina oleh CBN FC atau seperti apa? Kemudian yang berikut, yang strategi kedepannya seperti apa nih yang perlu dikembangkan di masa mendatang? Ada tiga pertanyaan nih Pak. Dan yang terakhir, apa target yang ingin dicapai CBN FC dalam beberapa tahun ke depan? Terima kasih. Silakan.

0: ada misalnya si Aspin Moi kemarin, itu alumni dari kami. Terus sekarang alumni juga si Heron Ago, itu alumni dari Citra Bakti juga, pernah selama 4 tahun bersama kami membina di sini juga. Terus kiper sekarang hari ini kiper Edo Muga itu masih sebagai status sebagai mahasiswa. Hanya sudah beberapa 2-3 semester sudah tidak aktif lagi. Itu dari sini juga.
1: Baik. Oke, itu yang pertama. Jadi sudah terjawab ya Pak Mentis ya. Ternyata ada juga nih siswa dari STKIP Citra Bakti Ngada yang menjadi pemain dari PSN Ngada begitu ya. Ini yang kedua nih Pak Bernard ya, target yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan ini apa sebenarnya?
0: Target.
1: Ya.
0: Ngomong target ini tentu mimpi dari semua kita pemilik klub ya, target. Mm-hmm. Pasti setiap kejuaraan ini kita mau punya target juara di dalam setiap pertandingan. Itu target kami, Bu.
1: Baik. Dan untuk strategi sendiri seperti apa untuk terus berkembang di masa mendatang?
0: Halo, Ibu.
1: Ya, strateginya Pak untuk terus berkembang CBN-nya ke depan.
0: Nah, CBN ini CBN hadir bukan hanya untuk mengejar prestasi, Bu, tetapi juga untuk menjadi rumah bagi talenta muda. Ini khususnya di Ngada dan Nusa Tenggara Timur. Tentu dengan dukungan dari yayasan dan ekosistem pendidikan di Citra Bakti. Nah, hingga perguruan tinggi ini berkomitmen membangun model pembinaan sepak bola yang terintegrasi antara pendidikan dan olahraga.
1: Baik, Pak Bernard, jadi sudah terjawab ya untuk Pak Mentis yang ada di Jalan Kelimutu untuk pertanyaannya. Dan di sebelum mengakhiri ya kebersamaan kita di acara komunitas Bicara, pesan Bapak kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola seperti apa nih Pak?
0: Halo Ibu.
1: Ya, Pak Bernard.
0: Halo.
1: Ya, pesan Anda seperti apa nih Pak?
0: Halo Ibu. Halo.
1: Baik, Pak Bernard, Anda mendengarkan suara saya?
0: Halo Ibu.
1: Oke. Baik, Pak Bernard ya, kita masih di acara komunitas Bicara Pendengar RRI. Dan kita ingin mengetahui seperti apa yang menjadi pesan dan juga harapan kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola nih, Pak Bernard.
0: Halo Ibu. Halo.
1: Oke, pendengar RRI ya, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Pak Bernard. Kita ke lagu dulu ya. Kembali saya akan menghadirkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di acara Komunitas Bicara.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: Olah di video atau dijadikan konten.
1: Ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga sudah kembali ya terhubung bersama Pak Bernard. Pak Bernard, apa yang menjadi pesan Bapak ya kepada generasi muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sepak bola, dan juga harapan Bapak terhadap masa depan CBNFC dan juga sepak bola daerah secara umum?

0: Ada generasi muda ngada dan Nusa Tenggara Timur, saya ingin menyampaikan bahwa masa depan daerah ini akan ada di tangan kalian. Kalian adalah generasi yang akan melanjutkan apa yang hari ini sedang kami bangun, baik dalam bidang pendidikan, olahraga, maupun kehidupan bermasyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Bernard untuk waktunya ya malam hari ini bersama Pro 1 RRI ND, dan banyak sekali ya sharing kita malam hari ini terkait dengan perkembangan dari CBN FC itu sendiri bagi generasi muda, baik yang ada di komunitas STK Ngada dan juga untuk pendengar ya secara umum yang suka dengan sepak bola tentunya.

0: pada akhirnya CBNFC bukan hanya tentang sepak bola, tentang sepak bola. CBNFC adalah tentang perjalanan panjang membangun manusia, tentang bagaimana seorang anak yang mulai pendidikan di SD Citra Bakti dan tumbuh menjadi remaja yang berprestasi di SMP dan SMA Citra Bakti, kemudian menjadi mahasiswa STK Citra Bakti yang siap mengabdi kepada masyarakat. Sepak bola menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Terima kasih untuk pemirsa RRI di mana saja berada sudah mendengarkan acara komunitas ini. Sekian, terima kasih.
1: Baik pendengar RRI, kami akhiri ya kebersamaan kita dalam sajian komunitas bicara ya untuk edisi malam hari ini, dan demikian perbincangan kami dalam program komunitas bicara dengan topik CBNFC tumbuh bersama program pembinaan dan juga pengembangan tim. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah wawasan kita ya pendengar tentang pentingnya pembinaan olahraga khususnya sepak bola sebagai wadah pengembangan bakat, karakter, dan juga prestasi generasi muda. Kami undur diri dalam sajian Komunitas Bicara. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa pada program Komunitas Bicara berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada kembali. Kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Senang sekali ya pendengar RRI bisa kembali menemani malam Anda di acara Ruang Rindu. Selama beberapa saat ke depan ya, kita akan menelusuri jejak kenangan melalui deretan lagu-lagu spesial di era 70-an hingga 80-an yang pernah menjadi soundtrack ya kehidupan, menemani masa muda, kisah cinta, persahabatan, hingga perjalanan hidup yang penuh cerita. Untuk itu pendengar, mari duduk santai ya, nikmati setiap nada dan biarkan musik membawa kita kembali ke masa-masa indah yang tak pernah lupa. Oke, bagi Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu lawas ya, lagu era 80-an, 90-an, 70-an ya, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ernie Johan dengan lagu Teluk Bayur ya, sudah membuka jumpa kita malam hari ini. Ada juga lagu lain yang sudah saya siapkan, ada lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku. Kemudian Frankie Sahilatua featuring Jane dengan Kemesraan. Arwana dengan lagunya Angsa Putih, Dian Pasesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada juga lagu dari Pance Pondak dengan Untuk Sebuah Nama. Titi Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, mungkin Anda punya kenangan ya di sepanjang jalan, di sepanjang lorong. Silakan ya untuk bisa bergabung di acara Ruang Rindu. Oke, saya sapa dulu ya penelpon perdana kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Christine.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Wow. ND Kota Pancasila.
0: Oke, okay, selamat malam juga Bogor Kota Hujan.
1: Itu lagi.
0: Oke, okay, Bunda Dinda apa kabar?
1: Bar sehat walafiat alhamdulillah. Gimana Christine, juga sehat?
0: Sehat Bunda. Oke. Okay. Baik ya. Malam ini lagu-lagu era 70-an, 80-an, apakah punya kenangan atau lagu favoritnya?
1: Iya, ingat waktu masih remaja, lagi dengar lagu-lagu yang tadi Christine, antaranya yang Christine tadi sudah play ya. Okay. Itu
0: ya, Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur. Iya. Coba ambil Arwana.
0: Arwana Angsa Putih. Apakah ketika Angsa Putih ketika itu mungkin di kolam mungkin ya lagi
1: ada kenangan kenapa dengan Angsa Putih?
0: Oh ya,
1: waktu itu masih sekolah, masih SD ya. Kebetulan tinggal di Jakarta memang masih waktu itu. Jadi sekolah, antara rumah ke sekolah itu jalan kaki. Karena nggak terlalu jauh kan. Dan di satu lokasi ada beberapa pemukiman gitu, dan warganya punya angsa.
0: Iya. Apakah dikejar angsa?
1: Iya, betul. Oh, iya? Sekali dikejar angsa. Betul. Pikirkan aman-aman aja kan ya, kan kalau kita lihat cuma begitu begitu dekat dia itu apa menyosor gitu loh, Christine. Ya ampun, yang namanya keluar keringat dinginlari tunggang langgang itu sekolah. Ya itu sampai sekarang traumanya nggak hilang-hilang. Jadi kalau lihat angsa sekarang di jalan, itu lebih baik balik arah cari jalan lain.
0: Oke, masih trauma, tetapi tidak apa-apa kalau lagu ini ya lagu menghibur ya.
1: Lagu ini menghibur. Okay. Tapi kalau dengan angsanya itu memang bikin trauma sampai saat ini, Christine.
0: Okay,
1: betul.
0: Oke, baik. Tetapi ada makna nih Angsa Putih ya, sebagai simbol yang seseorang yang dicintai ya, didambakan, ingin selalu dijaga.
1: Lain lah maknanya.
0: Bukan sebagai angsa yang memangsa begitu ya.
1: Ya kan dia tuh kan tunduk gitu kan, lehernya kan panjang gitu kan ya. unduk gitu sambil kejar kita, aduh makin lari makin kejar, aduh takutnya.
0: Saya bisa, okay. Bu Dina, saya bisa bayangkan sekuat tenaga larinya ya.
1: Betul, mau sekolah, jalan kaki pula, dikejar angsa, aduh tunggang langgang lari sampai sekarang. Betul,
0: Christine, okay, betul. Oke, okay, silakan, ini luar biasa kenangannya. Ini untuk siapa lagunya?
1: Ya, ucapan pastinya doa terbaik untuk Christine dengan tim yang bertugas malam ini ya. Dengan siapa, Chris?
0: Dengan Dev ini. Dev Revaldi.
1: Dev, selamat malam, Dev.
0: Iya, malam.
1: Senang kan dengan angsa?
0: Malah dia sama bebek katanya.
1: Kalau bebek nggak begitu bikin takut. Kalau bebek kan dia nggak panjang itu lehernya. Kalau angsa, serem.
0: Baik, oke. Okay. Untuk siapa lagi?
1: Selamat malamnya antaranya untuk ada Bapak Maksi ya. Selamat malam Bapak Maksi. Ada Bung Tenfas. Ada Yeri juga, tak lupa Om Pati dan Oma Ceril, Kakak Olin, dan Bapak Frans juga, Bapak Manda juga. Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, okay, Chris, dilanjut.
0: Okay. Iya, terima kasih untuk Mbak Dinda ya yang ada di Bogor, Kota Dingin ya, sudah bergabung malam hari ini ya dengan kisah unik ya, dikejar angsa putih. Apakah ya, pendengar lainnya juga pernah mengalami hal yang sama? Oke, sekedar mengingatkan saja ya, lagu dari Arwana dengan angsa putih, tetapi liriknya sedikit berbeda ya, tetapi tidak dikejar nih. Ternyata angsa putih ini menjadi simbol cinta yang suci, ketenangan hati, dan juga harapan untuk selalu bersama orang yang dicintai. Mari pendengar RRI kita nikmati lagu Angsa Putih ya dari Arwana, sebuah lagu yang mengingatkan bahwa cinta yang tulus itu selalu ingin menjaga dan tidak ingin kehilangan. Kita ke lagu dulu ya, sambil kita nantikan partisipasi pendengar yang lain di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Sepanjang jalan kenangan dari Teti Kadi, ya pendengar RRI, sudah kami hadirkan untuk Anda. Lagu ini dirilis di tahun 1967, dan sebelumnya ada lagu Arwana dengan Angsa Putih yang dirilis di tahun 1997 juga, ya. Dan ya, sepanjang jalan kenangan, saya yakin ya, malam hari ini ada yang bernyanyi bersama-sama dengan lagu yang saya hadirkan, ya, mendengung, ya, mengingat kembali kenangan-kenangan yang sudah dilewati bersama. Karena kenangan adalah bagian dari perjalanan hidup, ya, setiap pengalaman, baik bahagia maupun sedih, tentu membentuk diri kita menjadi lebih dewasa, ya pendengar. Untuk itu perlu kita syukuri, ya, setiap masa lalu tanpa kita terjebak di dalamnya. Dan lagu ini sangat mengajak kita, ya, untuk mengenang masa lalu dengan rasa syukur sambil tetap melangkah ke depan. Dan untuk Anda yang mau kembali bergabung, ya, silakan, yang punya lagu-lagu favorit yang malam hari ini sudah saya siapkan. Saya masih nantikan ya partisipasinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Menurut lagu ini air dari Pantai Selatan.
0: Oke, okay. Bapak Maksi juga dari Dona. Ini sama-sama dari Kecamatan Dona, ya. Jadi tidak bisa dibohong, ya. Oke, okay. Bapak Maksi, kabar baik malam ini?
1: Puji Tuhan, Ibu Kristin.
0: Puji Tuhan. Sebelum tidur dengar lagu kenangan dulu, ya.
1: Pasti dong.
0: Oke. Bapak Maksi punya lagu favorit kah?
1: Ya, dari Dian Pesesa tadi saya dengar.
0: Oh ya, Dian Pesesa. Oh, ternyata ya, favoritnya Dian Pesesa. Ini mengapa tak pernah jujur?
1: Ya.
0: Mengapa?
1: Sama-sama ini kan kadang-kadang selalu jujur.
0: Oh, selalu jujur, ya. Itu karena mungkin lagu
1: manusia,
0: saja.
1: Iya, salah satu itu kan sifat manusia, Ibu.
0: Oke, okay, sifat manusia tak pernah jujur. Kalau bohong yang baik tidak apa-apa, ya.
1: Tidak apa kalau bohong yang baik. Namanya kita jujur itu kan pasti banyak negatifnya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ini ada alasannya nih mengapa tak pernah jujur. Oke. Okay. Baik, Bapak Maksi, lagunya untuk siapa? Terima kasih, Bapak Maksi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Maksi yang ada di Dona, ya, sudah kembali bergabung malam hari ini. Dan juga untuk masyarakat Dona Pantai Selatan semuanya, ya, tanpa terkecuali, yang lagi bersama Pro 1 RRI ND, ya, di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ibu Kristin. Ya.
0: Oh my, sudah begini nih belum, iya, tidur kah?
2: Oma baru pulang dari kios.
0: Aduh, Oma tutupnya jam berapa kiosnya?
2: Nah, tidak kebetulan anak Santi adalah Gen 4, okay, orang kita, jadi datang sampai malam. Dia jaga siang, jaga malam.
0: Oke, ada sip-sipan, ya.
2: Iya, ada pakai sih.
0: Oke, luar biasa, Oma. Baik, Oma punya lagu kenangan kah?
2: Kita bacakan lagu yang sudah disiap.
0: Oke, ada dari Betaria Sunata, Kau Tercipta Bukan Untukku. Frankie featuring Jane dengan Kemesraan. Kemudian Poppy Mercury, Biarkan. Ada juga lagu dari Koni Dio featuring Wisnu dengan Doa Seorang Kekasih. Krisye, Lilin-lilin Kecil, Pance Pondang Untuk Sebuah Nama. Yang mana?
2: Untuk sebuah nama.
0: Wai, nama siapakah yang ada di hati?
2: Mantap.
0: Nama Opai, Omae, jangan macam-macam. Oke, Oma, untuk siapa lagunya?
2: Ibu Kristin dengan siapa?
0: Dengan Dev Revaldi.
2: Bung Dev.
0: Iya.
2: Kayaknya Oma pernah ketemu.
0: Iya, sekali-sekali boleh ketemu lagi, boleh.
2: Tanya Bung Beto, kalau Oma tidak salah, ketemunya di depan kantor profi gereja katedral.
0: Oh, mungkin ya. Pigi pasang alat mungkin. Oke.
2: Mereka pasang alat, pasang alat untuk penjemputan ini patung tuh.
0: Oh iya, mungkin kau. Oke, Oma selalu ingat yang terbaik ya. Oke, iya. Silakan, Oma, salamnya.
2: Salamnya untuk Ibu Kristin bersama Sender yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas, semoga semangat selalu dan memberkati.
0: Baik.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, Oma.
2: Sampai di Uluk Kota tuh.
0: Boleh. Perahu motornya malam tidak jalan ya, Oma?
2: Iya, perahu motornya di
0: Bintang. Oke, untuk siapa lagi?
2: Untuk Bapak Maki Gindona, terima kasih Bapak salamnya. Dengan yang penopor pertama tadi
0: Ada Bunda Dinda.
2: Oh iya, Ibu Dinda, terima kasih salamnya. Dan juga untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau, yang belum bobo, ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Baik.
2: Terima kasih cantik, selamat malam.
0: Sama-sama untuk Oma Seril ya, yang ada di seputaran Boanawa, yang juga sudah saya siapkan lagunya dari siapa ya tadi? Pance Ponda ya, untuk sebuah nama. Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada ya, kita kembali dengarkan ya lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan itu kejujuran dan keterbukaan adalah jembatan agar rasa yang ada tidak berubah ya menjadi luka. Oke, kita ke Dian Pesesa dulu ya. Mengapa tak

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, abisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

punya es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRIND. Baik bagi Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga di terestrial. Kami juga sama pendengar kami yang ada di Larantuka yang lagi mendengarkan RRIND melalui terestrial di 98.8 MHz, Lembata di 99.9 MHz, Maumere di 88.7 MHz, juga untuk Anda yang di Nagekeo di 97.3 MHz. Lagu-lagu yang masih tersisa ya malam hari ini, pendengar RRI, ada lagu dari Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, kemudian Itang Yunas, Aku Cinta Padamu, Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan juga lagu dari Frankie Sahilatua featuring Jane dengan Kemesraan, Poppy Mercury Biarkan, dan juga Koni Dio dengan Doa Seorang Kekasih. Saya sapa juga ya untuk Putra Mus yang ada di Detu Mali, kemudian untuk Yeri yang ada di Detu Elu, Bapak Marcel yang ada di Wawaria, juga untuk Nursia di Paumbawa, Sari di Banjarmasin, kemudian untuk Romla yang ada di Buton Tengah, Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah, Bung Galuh yang ada di Jawa Timur. Baik, pendengar RRI ya, tadi lagu dari Pance Ponda ya untuk sebuah nama, dan lagu ini dirilis ya di tahun 1980-an dan populer sekitar tahun 1985 dan menjadi salah satu lagu cinta legendaris Indonesia. Dan bukan hanya sekedar

tadi pendengar, tetapi sebuah cerita, sebuah kenangan, dan juga sebuah rasa yang pernah mengisi perjalanan hidup ya. Itu untuk sebuah nama dari Pance Pondang yang mengajak kita untuk mengenang arti ketulusan dan cinta yang tetap hidup di dalam hati pendengar.

tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke. Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oke, mantap.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND. Pendengar, ada hari-hari ketika kita memilih terlihat baik-baik saja, seolah lupa pada luka, kecewa, atau hal-hal yang pernah menyakitkan. Mungkin hari ini kita merasakan seperti halnya yang kita alami pada kekecewaan dan hal-hal yang menyakitkan kita. Kadang kita tersenyum menjalani aktivitas dan berpura-pura tidak mengingat apa yang sebenarnya masih tersimpan di hati. Namun Tuhan memahami setiap perasaan yang kita sembunyikan. Tidak semua yang kita lupakan harus hilang, tetapi setiap hal bisa menjadi pelajaran untuk bertumbuh. Untuk itu pendengar, jangan biarkan masa lalu mengikat langkah kita. Jadikan ia sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Di akhir hari, belajarlah untuk selalu menerima, memaafkan, dan melepaskan pendengar. Karena hati yang berdamai akan menemukan ketenangan dan hari esok akan selalu membawa kesempatan baru.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.

0: PSG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini telah berlalu dengan segala cerita.

perjuangan dan juga pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi. Ada hal yang mungkin belum sempurna, ada harapan yang belum tercapai, namun setiap langkah tetap memiliki makna. Untuk itu pendengar, sebelum menutupi hari, mari kita belajar bersyukur atas setiap kebaikan kecil yang telah kita terima. Lepaskan rasa lelah, kecewa, dan juga kekhawatiran, karena esok adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Semoga malam ini membawa ketenangan, hati yang damai, dan juga istirahat yang cukup. Serahkan semua yang belum selesai kepada Tuhan, karena setiap hari memiliki waktunya sendiri. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya, pendengar RRI. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Renungan Malam dan juga rangkaian acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 19 hingga saat ini kita jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selepas akhir acara pendengar RRI, kami juga akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Dev Revaldi, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pada pagi hari ini kita kembali ke Warta Berita Lokal Produksi RRI ND edisi Selasa 23 Juni 2026.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 23 Juni 2026. Dengan sari berita, persiapan Festival Lama Holot 2026 mencapai 90%. Kepsek SD Impres ND 16 dorong penguatan literasi siswa. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Putri.

0: Kita awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Lebata memastikan persiapan Festival Lama Holot 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Skota.
1: Saat berdialog dengan warga dan tenaga pendidik di SDN Volomoni, Desa Niwu. Di pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Buhur mengatakan hingga pertengahan Juni, persiapan Festival Lama Holot 2026 telah mencapai sekitar 80-90%. Festival yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 itu menjadi kali ketiga secara berturut-turut mendapat pengakuan sebagai salah satu agenda budaya unggulan nasional. Menurut Yakobus, saat ini panitia memfokuskan pekerjaan pada penataan lokasi kegiatan. Berbagai fasilitas pendukung seperti panggung utama, tenda, gapura, hingga stand bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sedang dalam tahap penyelesaian. Sementara itu, berbagai kebutuhan administrasi seperti koordinasi lintas pihak, perizinan, dan distribusi undangan telah diselesaikan dalam beberapa pekan terakhir.
2: Yang sedang konsentrasi di lapangan adalah persiapan venue, lokasi kegiatan, mulai dari ya, panggung yang harus disiapkan, tenda, gapura, dan juga berbagai stand yang tentu akan diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, para pelaku ekonomi kreatif. Jadi yang sekarang sedang serius itu adalah persiapan di lokasi kegiatan.
1: Yakobus optimistis seluruh persiapan dapat dirampungkan sesuai jadwal. Panitia menargetkan seluruh sarana-prasarana festival sudah siap digunakan paling lambat 2 hari sebelum pembukaan. Festival Lama Holot 2026 diharapkan menjadi momentum promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata. RRIND Ricardo Skota melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya. Tes kemampuan akademik NTT rendah, Kepala Sekolah SD Impres ND 16 dorong penguatan literasi siswa. Laporan disampaikan Nicholas Makumeli.
3: Kepala SD Impres ND 16 Aisyah Yati SPDSD mengajak orang tua untuk meningkatkan pendampingan terhadap anak selama masa liburan sekolah. Dukungan keluarga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan proses belajar dan perkembangan peserta didik di rumah. Menurut Aisyah, orang tua perlu memperhatikan jam belajar anak serta membangun kebiasaan disiplin sejak dari lingkungan keluarga. Ia menekankan agar anak diberikan suasana belajar yang kondusif tanpa gangguan televisi maupun musik saat belajar. Ia mengajak orang tua untuk bekerja sama mendampingi anak agar terus maju dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari rumah dengan membangun disiplin waktu dan membiasakan anak belajar secara teratur. Ia menilai peningkatan kemampuan akademik perlu menjadi perhatian bersama mengingat capaian tes kemampuan akademik TKA Nusa Tenggara Timur masih berada di peringkat bawah secara nasional. Karena itu, jam belajar siswa di rumah perlu kembali diaktifkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain akademik, Asyayati juga menyoroti rendahnya tingkat literasi siswa yang dinilai semakin terpengaruh oleh penggunaan gawai. Menurutnya, anak-anak perlu lebih banyak berinteraksi dengan buku agar minat baca dan kemampuan literasi dapat berkembang. Ditambahkan, literasi siswa masih perlu ditingkatkan karena saat ini anak-anak lebih akrab dengan gadget. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap anak memiliki buku yang dapat dibaca dan dipelajari di rumah dan menumbuhkan budaya membaca sejak dini.
4: Untuk 1,5 jam itu saja, HP kita orang tua, HP anak kita, TV-TV dimatikan. Di situ kesempatan anak kita, mungkin ada yang kerja PR, mengulang lagi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kenapa? Marak yang kita lihat ini anak-anak kita, TK saja itu sudah main HP. TK umur 4 tahun itu tuh lebih akrab dengan HP ketimbang dengan buku. Dengan alasan memang sekarang ini kita menggunakan digitalisasi, tapi ada hal-hal yang kita pilih-pilihkan. Kalau untuk kebutuhan belajar di sekolah, guru selalu mendampingi. Di rumah juga orang tua mendampingi. Mendampingi itu seperti itu agar anak-anak kita tidak melangkah yang lebih jauh dalam penggunaan digitalisasi tersebut. Mari kita sama-sama meningkatkan hasil peserta didik kita atau meningkatkan pembelajaran mereka, juga karakter mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter baik, berakhlak baik, dan berprestasi.
3: Aisyah berharap kolaborasi antara orang tua dan guru dapat memperkuat pembentukan karakter sekaligus meningkatkan prestasi belajar siswa. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang akademis, berkarakter, dan berdaya saing. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Polres Nagekeo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat desa Makipaket, Kecamatan Aisesa dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan bakti sosial dipimpin Kaur Binos Pal Satlantas Polres Nagekeo Ibtu Indra Rauf bersama sejumlah personel Polres Nagekeo. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dan warga. Lebih lanjut pendengar, Ibtu Indra Rauf menyatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar Polri terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat pengabdian tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat desa Makipaket yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air. Dan pendengar, kegiatan ini sekaligus memperkuat semangat Polri untuk masyarakat dalam melayani dan membantu warga yang membutuhkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama wereng coklat. Laporan disampaikan Epi Wahab.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL, Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT, guna mengendalikan serangan hama wereng batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonja, mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama, kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut, karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, okay. Drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya menyampaikan, saya menyampaikan kita punya drone ini. punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, penyaluran dana desa tahap 1 anggaran 2026 di wilayah kerja KPPN ND berhasil mencapai 100%. Sebanyak 533 desa di Kabupaten ND, Sika dan Nagekeo telah menerima dana desa dengan total penyaluran mencapai 69,25 miliar rupiah. Dana yang telah disalurkan pada tahap awal ini difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di tingkat desa. Sektor kesehatan menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai 42,25 miliar rupiah. Selain itu pendengar, program ketahanan pangan juga mendapat dukungan anggaran sebesar 24,99 miliar rupiah guna memperkuat ketersediaan pangan masyarakat desa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan langsung tunai atau BLT desa sebesar 14,93 miliar rupiah yang disalurkan kepada 6.204 keluarga penerima manfaat. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat di wilayah pedesaan. Dan selain itu juga program utama Dana Desa Tahap 1 turut mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Kampung Iklim atau Proklim sebesar 3,51 miliar rupiah. Penguatan teknologi informasi desa juga mendapat alokasi 4,51 miliar rupiah untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa. Dari sisi wilayah, Kabupaten ND menjadi daerah dengan penyaluran dana desa terbesar, yakni sekitar 33,15 miliar rupiah. Kabupaten Sika menerima 23,98 miliar rupiah, sedangkan untuk Kabupaten Nagekeo memperoleh 12,12 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kepala KPPN ND Agus Setiawan mengatakan keberhasilan penyaluran dana desa tahap 1 hingga tuntas 100% merupakan hasil koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya pada kecepatan penyaluran anggaran, tetapi juga pada kualitas pemanfaatannya. Dana desa diharapkan benar-benar digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor ketahanan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar RRI, informasi terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 tetap tinggi. Laporan disampaikan Rahma Suci.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi tingkat mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah tahun 2026 masih cukup tinggi. Pergerakan penumpang dan kendaraan diperkirakan tetap ramai, terutama pada jalur transportasi darat dan laut antar wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND Gabriel Dalam mengatakan, pola mobilitas masyarakat pada musim libur tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan periode libur sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran layanan transportasi selama masa liburan.
9: Mobilitas libur sekolah tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami dari Dinas Perhubungan selalu mengkoordinasi terutama untuk transportasi baik darat, laut, dan udara. Kita sudah berkoordinasi itu.
8: Ia menambahkan pihaknya juga mencatat adanya peningkatan mobilitas kendaraan pribadi selama musim libur sekolah. Kondisi tersebut didukung dengan layanan transportasi laut yang memungkinkan masyarakat membawa kendaraan pribadi untuk menyeberangi antar pulau. Selain digunakan untuk perjalanan keluarga dan wisata, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat di luar daerah. Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten ND sejauh ini masih berjalan lancar, baik pada jalur darat, laut, maupun udara. Namun, penggunaan transportasi udara disebut belum mengalami peningkatan signifikan karena harga tiket pesawat yang masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten ND juga menghimbau masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan selama perjalanan, termasuk memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan dan mematuhi aturan keselamatan transportasi. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita untuk edisi pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jelabut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda dengarkan.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Perancis

0: masih ada.
1: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air lapangan.
1: Lapangan ya, jadi
0: sistem drainase dikati ketika itu mungkin iya, belum canggih kali ya.
1: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya. Iya.
1: Jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
0: 30 menit
1: dimulai pertandingan, betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
1: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di tengah-tengah pertandingan.
1: 74 sebelum pertandingan.
0: Oh.
1: Ini antara babak 1 babak 2.
0: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur sampai 30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
1: Iya.
0: Babak pertama ke babak kedua. Sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
1: Iya. karena tidak ada petir jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
0: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya, ya karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
1: protokolnya memang kalau ada petir penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun.
0: Iya.
1: Mangkok stadion di sini.
0: Iya. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais.

0: silakan Pak Faiz.
1: Baik, suara aku sudah terdengar ya?
0: Sangat baik sekali.

0: kira-kira berapa lama lagi nih?
1: Belum ada keputusan.
0: Masih buruk cuacanya.
1: Belum ada keputusan, Pak.
0: Belum ada keputusan. Iya. Baik-baik.
2: Atau RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini ya. Kita akan update informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini, Selasa 23 Juni 2026. Nah, untuk itu pendengar, kami hadirkan ya informasi ini yang disampaikan nanti oleh Kakak Edo John Alvian, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang di pagi hari ini.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Kak Edo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di sini saya Edo John Alpian, salah satu perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal tentu saja hari ini 23 Maret 2026 pukul 8 pagi hingga 24 Maret 2026 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai untuk pendengar RRI ND di mana pun Anda berada, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang, di mana kami prediksi akan terjadi di perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburejua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu-Apu, dan perairan selatan Timur Rote, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT cukup bagus, di mana umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 60 km per jam. Anginnya cukup kencang memang di beberapa wilayah. Nah, sehingga perlu kami himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang dan gelombang laut tinggi, diharapkan untuk nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim edisi pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Edo untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sukses.
2: Sama-sama. Terima kasih.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk Anda di pagi hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Ya pendengar, kami masih bersama Anda ya di pagi hari ini sambil menantikan Piala Dunia 2026 yaitu Prancis versus Irak di delay ya karena akibat cuaca yang ada di sana. Kita masih menantikan untuk Anda. Terima kasih, tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bisa Anda dengarkan. Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satu RRI Indie bisa Anda

0: Arnold juga sosok yang tidak asli ke Piala Dunia 2022, dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu
1: ya,
0: seperti
1: ya. Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya Bung?
0: Ya memang Graham Arnold ini punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Sas, yeah,
0: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
1: Okay.
0: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham Arnold, berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 yeah, mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga yeah, bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Yeah. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
0: Betul.
1: Karena di tengah-tengah kualifikasi akhirnya masuk dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada, yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia.
0: Iya.
1: Gimana Anda melihatnya?
0: Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri ketika ya, baru pertama kali menangani Irak. Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun yeah, saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan
0: yeah, karena di peringkat ketiga atau keempat di fase keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia yeah, waktu itu.
1: Yeah.
0: Tapi waktu itu Irak dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
1: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil yeah, di Piala Dunia 2026 ya.
0: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, yeah, gitu.
0: Sekali.
1: Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026.
0: Yeah.
1: Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
0: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Yeah.
0: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya.
1: Iya, iya.
0: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
0: Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
0: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1.
2: RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: Selamat pagi pendengar Prosat RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca yang nanti disampaikan oleh Bu Nanik Tresnawati, Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang. Sudah terhubung bersama Prosat RRI ND.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Bu Nanik.
2: Selamat pagi, Kang.
0: Baik, selamat pagi. Silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Iya, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Sobat BMKG. Berikut akan diinformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Betun, Borong, Ruteng, dan Labuan Bajo. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal dan kondisi cuaca untuk dini hari nanti diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal dan berpotensi kabut untuk wilayah Betun. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Dan juga kami mengeluarkan peringatan dini perlu diwaspadainya potensi untuk angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Sabu Raijua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Nanik untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Baik pendengar dimanapun berada di pagi hari ini ya, kami update terkait dengan informasi cuaca. Dan kita masih menunggu siaran Piala Dunia 2026 yaitu Prancis versus Irak ya pendengar, yang dimana tadi sempat delay di pagi hari ini. Kita masih bersama Anda, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan babak kedua Piala Dunia Prancis versus Irak.
1: Dan babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama